0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
1: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
2: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
1: Puasa di dalam kebudayaan itu, para umat-umat ini menjalankan atas sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
2: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
3: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai. Yeah,
2: betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung minggu 30/2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTP di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
5: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, wortel, kerajinan, makanan, dan minuman wortel maupun produk kreatif lain
4: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Jelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
6: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
7: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
6: Ibu kayak yang mendesain langsung?
7: Iya, mendesain sendiri.
6: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
7: Enggak, saya ngerjain sendiri.
4: Sementara itu Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
8: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM. Juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
4: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
9: Bahkan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada di
10: Jepang. Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
9: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
10: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
9: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mendomani minimal yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan. setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu Pak.
10: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih. Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
11: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
12: Tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia itu pernah mendengar. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita lagi berdarurat begitu, semakin ramai penduduk semakin banyak. Apa juga makin banyak, karena antisipasi di sana tidak boleh langka biasa.
11: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
13: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 3-2 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
11: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
14: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
15: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga basis lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi APBN-nya sudah berjalan melalui TPS-3R yang ada di Kota Jambi.
14: OPPM melaksanakan Pemkot Jambi direksi oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
16: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
14: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
18: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
17: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
18: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, Taris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperkuat dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Torekaton Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
19: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan tumpuk di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
18: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dan
0: warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
20: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
21: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, yang kita mau adalah untuk pemulihan.
20: Sementara itu Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
20: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Afghan, hey. Yura.

Selamat pagi, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Sumenam pagi ini terus menemani Anda mendengar, saya Ririn Desyanti dengan senang hati juga menemani. Dan tentunya mendengar kegiatan di hari Minggu, barangkali lebih banyak berkumpul bersama keluarga, atau Anda tengah menikmati suasana pagi di CFD atau di lingkungan sekitar rumah Anda, bisa dengan jogging, olahraga, atau sekedar berbincang dengan tetangga. Ya, apapun kegiatan Anda hari ini, semoga menyenangkan ya, dan menjalani hari Minggu dengan senang hati pastinya. Nah, ada info nih dari PT Taspen Persero, pendengar yang memastikan akan mulai menyalurkan pembayaran gaji ke-13 bagi para pensiunan ASN, penerima pensiun dan penerima tunjangan itu mulai hari Selasa di 2 Juni 2026. Ini sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2026 mendengar terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Seluruh proses pembayaran ditransfer secara langsung kepada penerima manfaat tanpa memerlukan prosedur pengajuan khusus atau autentikasi ulang. Penyaluran serentak ini dilakukan melalui 46 mitra bayar resmi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, pembayaran ini mencerminkan bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi dan dedikasi para pensiunan selama masa pengabdiannya, sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ekonomi, baik bagi ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya. Nah, secara teknis, pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 ini mengatur beberapa ketentuan. Kalau berdasarkan nilai, ini didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Kemudian juga bebas potongan, dipastikan utuh tanpa potongan iuran maupun potongan kredit pensiun dan pajak penghasilannya sudah ditanggung penuh oleh pemerintah. Kemudian ketentuan penerima ganda bagi yang memiliki lebih dari satu status manfaat sejenis dibayarkan satu kali berdasarkan nominal terbesar. Namun bagi penerima pensiun sekaligus penerima pensiun janda atau duda, gaji ke-13 akan dibayarkan untuk keduanya. Nah, bagi pensiunan baru, ASN yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya, pembayarannya dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir, bukan melalui Taspen. Nah, menyikapi momentum krusial pencairan dana besar ini, branch manager Taspen Kantor Cabang Pamekasan memberikan imbauan tegas kepada seluruh peserta pensiun, khususnya yang berada di wilayah Madura, yakni Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Bangkalan, agar selalu meningkatkan kewaspadaan diri terhadap potensi tindak kejahatan cyber maupun penipuan.

0: 101.1.
1: Terima kasih pendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita hadirkan program Ibadah Minggu menemani kebersamaan Anda dan kesempatan pagi ini bersama GPDI Kabupaten Sumeneb. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia Sumendap, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti.
1: Dia sanggup bebaskan kita semua.
0: Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Kasih Tuhan Tak Bersyarat.

0: Selama kami persembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Kasih Tuhan Sempurna Tak Bersyarat dan Tak Berakhir yang akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Budiharto. Selamat mendengarkan.
1: Puji Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi bersama dengan kami dari Gereja Pantai Costa di Indonesia, Sumeneb. Selamat pagi dan selamat menikmati dan menerima berkat lewat renungan pagi hari ini dengan tema Kasih Tuhan Sempurna Tak Bersyarat dan Tak Berakhir. Para pendengar, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus memberikan segala kelegaan serta ketenangan jiwa dalam kehidupan kita. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, setiap kita melangkah, setiap tugas yang kita selesaikan, bahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan hari demi hari, itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kadangkala kita berpaling, Dia tidak akan jauh. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, tak sepantasnya untuk kita melupakan Tuhan. Sedikit menyinggung tentang budaya dalam ya berinteraksi sosial. Ya, di dalam era yang serba canggih ya. Semuanya sekarang serba modern. Ya. Kita seringkali itu dibutakan oleh persepsi orang lain. Apa yang orang lain inginkan membuat kita melakukannya, entah itu sadar atau tidak sadar. Jadi jika mereka tidak suka dengan orang yang cerewet, maka kita cenderung ya jadi tidak banyak bicara saat bersama dengan mereka. Nah, walaupun sebenarnya itu bukan kepribadian kita, atau begitu juga sebaliknya. Jadi seakan-akan kita itu harus memakai topeng yang ironisnya menjadi beban yang perlahan ya itu mengikis kepribadian kita yang sebenarnya. Karena mungkin kita itu merasa takut dikucilkan, takut ditinggalkan oleh teman-teman kita atau keluarga kita, bahkan takut terhadap penilaian orang lain. Nah, hal ini muncul karena perasaan yang tidak aman. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami arti kasih Tuhan yang sempurna ya, agar kita mendapatkan keberanian untuk kita berani menghadapi penilaian orang lain dan lepas dari rasa takut akan hal itu. Jadi kita nggak perlu memakai topeng dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa dikasihi orang. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan abadi dalam kehidupan kita. Ya, kasih Tuhan itu dinyatakan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kalau kita memahami, itu akan melenyapkan semua rasa takut dalam kehidupan kita. Karena dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib sehingga kita mempunyai jaminan akan hari esok. Ya, seperti cahaya, Bapak Ibu Saudara, yang menerangi gelap, seperti petunjuk saat kita berada dalam kondisi yang bingung atau dalam keadaan tersesat, begitulah kasih Tuhan itu dianalogikan. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dan dengan ucapan syukur dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam Efesus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat menyamai kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Tuhan tak terbatas. Jadi kita gak perlu takut dalam kehidupan ini, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan tak bersyarat. Dan sudah semestinya kita memberitakan hal ini kepada orang-orang di sekitar kita yang merasa takut, yang merasa khawatir. Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingatkan dan perlu bagikan kepada mereka bahwa ada kasih Tuhan yang melenyapkan ketakutan, kasih Tuhan yang melenyapkan kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu yang pertama itu tidak bersyarat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan tidak bersyarat. 1 Yohanes 4:19 firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ini berbeda dengan kasih manusia yang sering menuntut persyaratan, khususnya hubungan sosial yang harus saling memberi keuntungan. Nah, sifat inti dari Allah adalah kasih yang tak bersyarat. Mengasihi seseorang adalah mentaati, ya, Tuhan dan perintahnya, dan kebaikan demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan untuk orang lain, ya, jangka panjang. Sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki orang percaya kepada Kristus, ya. Kita perlu ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Yang kedua, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, ya. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Mazmur 117 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Artinya kasih Tuhan itu mengalir untuk selama-lamanya. Berbeda dengan apa yang manusia berikan kepada kita. Kasih manusia itu bisa hanya bersifat sementara. Manusia kerap kali mengukur kasih Tuhan berupa dengan materi, harta benda, menggunakan tolak ukur manusia untuk menilainya. Akan tetapi bagi Allah, karakter manusia itu jauh lebih berharga. Manusia sering merasa berbuat banyak hal dan telah berjasa terhadap Allah, dan karena itu semestinya lah Allah lebih peduli dan lebih memperhatikan dia. Nah, pemikiran yang seperti itu membuat manusia gagal memahami keberadaan Allah yang penuh cinta kasih. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Dalam kasih, kita membuat hidup kita itu dipimpin oleh Roh Allah. Dalam kasih kita menjadi anak-anak Allah. Dalam kasih pula, ya, setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, kita turut dipermuliakan bersama Kristus yang baik, yang bangkit. Bapak Ibu Saudara, melalui pemahaman kita, kasih akan selalu menjadi sesuatu yang kompleks. Akan tetapi dalam kehidupan yang nyata, kasih menjadi semakin nyata dan sempurna. Akhirnya, pada akhirnya, kasih menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mampu mengasihi sesama, di situ pula lah Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan semakin banyak orang mengenal kasih Allah yang begitu mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat bahwa kasih Tuhan itu sempurna, tak bersyarat, dan tidak berakhir. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada kita sebab kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Sekian dahulu, selamat hari Minggu, dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua para pendengar. Amin.
0: Demikianlah para pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Hanya Dekat Kasihmu Bapa.

Tuhan Yesus Kristus, dengan terdengar pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi ini. Sebelum kami mundur

0: Drama Radio Jalan Sagu yang Terputus. Produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan tinggi, sungai yang deras, dan hutan lebat seperti tembok hidup, pengiriman barang koperasi adalah perjuangan panjang. Hari ini lebih berat dari biasanya. Hujan turun tanpa henti, jalur utama menuju desa terputus seperti sagu yang patah di tengah proses tumbuh.
1: Aduh, Marta, Joel, Bapak Benny, sabar lihat jalan di tikungan gunung sana itu rubuh kah? Batu-batu besar semua turun tutup jalan semua.
2: Ah iya, kau bicara yang betul ini, Markus. Bah, tong su tunggu barang dari kemarin baru ada beras, minyak, garam, gula, kebutuhan-kebutuhan pokok. Kalau jalan rusak begini baru, mama-mama dong mau makan apa, Sio?
3: Iwe, saya su cek situasi pakai radio itu. Sopir bilang dorang tuh tara bisa lewat. Tanah longsor dari atas gunung sana. Jalur lewat sungai juga, aduh, su naik. Arus dah deras sekali.
4: Alam lagi bikin dia puji coba ini supaya kamu tahu. Kamu pikir alam ini dia cuma tidur saja kah? Dia bergoyang, dia sampai kita orang macam begini sudah nih, yang kita nggak ada alami sekarang ini. Jalan patah di muka sana itu.
1: Tapi bapak, ini bukan goyang sedikit lagi. Ini bikin tong tidak bisa dapat barang-barang koperasi sama sekali ini.
0: Di tengah kebingungan, Yoel mencoba mencari solusi. Ia memikirkan satu jalur lama, jalur sempit yang dulu dipakai para pemburu melewati pinggir hutan lebat dan menyusuri sungai kecil di bawah gunung.
3: Tong ada satu jalur, tapi jarang sekali dipakai. Jalur lama di pinggir hutan, di dekat sagu itu. Kalau tong bersihkan sedikit mungkin bisa lewat bawa barang kecil ke apa kayaknya nih.
2: Aduh Yoel, jalur itu akar-akar besar banyak sekali. Dia pun tanah-tanah tuh licin, kalau tong tak lucur bagaimana? Mama-mama dulu pernah jatuh di situ, aduh.
1: Yo, dan bagian yang dekat sungai itu dia pun jalan sempit sekali. Tong salah langkah tong bisa jatuh langsung dalam air.
4: Anaknya, memang jalur itu dia ganas, tapi bukan torang pemusuh. Bukan berarti kita tidak bisa lewat, toh. Kalau tong kerjasama, tong pasti bisa buka kembali jalur itu. Hutan itu cuma minta tong sapu sedikit saja, mo. Yo, toh.
3: Betul, Bapak. Saya pikir ini, kalau tong gotong royong, tong bisa bersihkan jalur itu. Barang koperasi Desa Merah Putih juga, tong bisa angkut pakai tenaga orang dulu, toh. Jadi, tong tak usah tunggu truk.
1: Jalan gunung su rusak, sungai arus deras, jalan hutan su lama tidak dipakai. Tapi kalau terhadap pilihan lain, tong coba saja.
2: Oke, baik sudah. Kitong, mama-mama nih juga bisa bantu angkat barang-barang kecil. Jangan kamu pikir cuma kamu laki-laki yang bisa angkat beban. Kitong juga bisa.
0: Jalur lama itu seperti hutan rimba yang menelan cahaya. Akar menjulur seperti ular tua. Kabut turun dari gunung menutupi pandangan. Sungai mengaum di bawah mereka, namun gotong royong mengubah jalur yang hilang itu menjadi jalan harapan.
2: Itu apa tuh? Akar itu?
1: Ayo, ku pegang rotan itu kuat-kuat. Kita angkat barang pelan-pelan.
3: Tapi hati-hati, Ba. Itu batu licin itu. Ku jangan injak tengahnya.
2: Markus, kau jangan sebut mama terkuat, Lihat ini. Mama angkat 3 karung kecil, baru kau angkat 2 saja, khusus step-step ini bagaimana nih, Bang?
4: Memang mau-mau Papua ini paling andalan sekali. Dongkas sekali semua laki-laki muka pemalas yang ada di sini.
1: Yoel, Yoel, jalurnya sehidup lagi. Tung bisa pakai jalur ini kalau jalur gunung putus.
3: Sasu bilang dari awal, koperasi ini bukan cuma bangunan. Ini kekuatan torang semua. Jalur boleh terputus, terpapa sudah. Tapi torang puharapan nih pokoknya jam putus.
2: Betul!

0: Dia tutup pintu. Tapi tong semua tara mundur. Torang semua gotong royong. Tong angkat barang sama-sama, tong buka jalan sama-sama. Koperasi Merah Putih ini memang tara akan jalan kalau tong masyarakat tara kasih kekuatan sama-sama. Jadi pokoknya saya hormat parah untuk kamu semua. Torang punya desa ini bisa maju karena tong kerja satu hati. Tara apa-apa sudah jalan dah rusak, tapi torang pun semangat ini tara mungkin patah, tara mungkin rusak.
1: Begitulah, di tengah medan yang kejam, gunung curam, sungai galak, dan hutan lebat, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada segala rintangan alam. Ya, kebersamaan. Nilai ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi jiwa dari Koperasi Desa Merah Putih. Drama radio Jalan Sagu yang Terputus diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Martha, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Benny, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdani. Narator Diana Spadawati. Naskah dan sutradara Yanti Yusfit. Dan produser Haryance Elwati Menah.

0: Drama radio Lembah Tak Mengenal Honai, produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di tanah Papua, jauh di selatan sana, ada sebuah kampung yang tenang. Pagi selalu datang dengan angin dari rawa, suara burung, dan langkah mama-mama yang mulai siapkan ikan asap untuk dijual. Hidup berjalan sederhana, sesederhana kabar yang menyebar dari mulut warga.
1: Markus! Markus! Hei Markus, kau dengar kah? Itu koperasi rencana bikin program baru. Dom bilang tuh mau bantu mama-mama bikin usaha. Itu betul kah tidak?
2: Iyo, saya dengar dari distrik sana. Katanya program nasional mau masuk lagi. Dia punya judul panjang sekali. Modernisasi komoditas unggulan nasional. Kupikir komoditas apa? Di sini cuma ikan asap, noken sama sagu. Itu pun dia pola talat hampir patah semua.
1: Eh, Markus, kau nih kalau bicara itu, isi otak tuh selalu negatif saja. Kau cari tahu dulu baik-baik baru kau bicara. Siapa tahu program itu memang bisa bantu mama-mama dong di sini buka usaha toh. Macam-macam di kampung ini dong butuh modal usaha, butuh tempat jualan. Kalau koperasi bisa buka jalan, masa kau mau tutup dan kau berpikiran jelek itu?
2: Alah, Marta, biasanya juga begitu mo. Koperasi bilang bantu, bantu, bantu, tapi apa? Akhirnya terpas dengan kebutuhan di sini. Kau tahu sendiri toh, dong datang bicara besar, tapi mama-mama tetap jualan ikan di tikar saja.
3: Aduh, ada apa nih? Kamu dua ribut-ribut di sini. Markus, Marta, kamu dua pu suara itu, ikan di sungai itu sampai kaget-kaget dengar kamu dua tuh.
1: Aduh, Yoel, kau bilang, kau bicara baik ya, kau bicara baik. Yang kau dengar itu dan kabar-kabar baik yang kau kasih tahu itu betul kah? Kau jangan bikin kita berharap tinggi pinang baru. Kalau dia pun ujung-ujung itu kosong, eh?
3: Begini, saya bilang terus terang saja nih, program pusat itu memang ada mau masuk. Tapi Koperasi Merah Putih ini terkerja langsung ikut perintah begitu saja. Aturan di kita orang nih jelas, yang tentukan isi program itu torang anggota, bukan kantor di Jakarta sana.
0: Desas-desus program Koperasi Desa Merah Putih akhirnya sampai di telinga warga. Suasana rapat yang awalnya tenang langsung berubah keruh. Program Koperasi Merah Putih yang dibawa Yoel justru memantik pertanyaan.
4: Yoel, ini program datang macam angin selatan, angin ribut saja. Kenapa kau tidak tanya dulu kah apa yang kita

0: kebutuhan di kampung di sini.
1: Betul Bapak, betul. Tapi begini Bapak, aturan koperasi ini masih jalan. Kita orang ini tara wajib ikut program pusat mentah-mentah begitu. Harus lewat musyawarah anggota dulu Bapak.
2: Ah, tapi tiap tahun bunyinya begitu juga mo. Akhirnya ku datang, ku baca pedoman dulu. Baru ku tanya tung di sini.
3: Betul itu.
4: Iya, itu lagi, betul. Program turun tapi hasil nol.
5: Foto-foto saja langsung hilang. Sibuk.
1: Saya tahu. Saya ini dengar kamu keluhan semua. Tapi kamu dengar nih, program pemerintah tuh cuma kerangka saja. Yang isi itu kita orang di bawah. Jadi itu aturan koperasi itu kalau memang tara cocok, kita orang bisa modifikasi dan itu sah.
6: Suasana yang tadi kondusif tiba-tiba berubah jadi riuh. Yoel mulai panik karena diserang dari kiri kanan.
7: Yoel, stop sudah Yoel.
1: Tenang. Sani bisa kasih jelas. Sani bukan robot kantor kah? Sani orang Papua. Saya tahu aturan koperasi merah putih itu luar dalam. Jadi saya kasih kamu semua solusi sesuai dengan aturan koperasi merah putih.
8: Iya sudah, kok kasih tahu kita orang tempo-tempo, cepat.
1: Jadi begini, kamu dengar nih, kita bisa kasih beberapa solusi. Yang pertama itu nanti saya akan lihat, terus saya petakan kebutuhan warga tuh macam apa. Kita orang nih bisa turun di lapangan, saya bisa ikut mama-mama dong di dapur asap, saya bisa ikut bapak-bapak dong di rawa, saya bisa langsung lihat alat-alat yang rusak kata rada, modal kurang kata rada, hasil jual juga bagaimana, rendah kata rada. Pokoknya itu semua masuk data koperasi, bukan data dari Jakarta sana, tapi data kampung. Terus yang kedua, Sani usul, kita tuh musyawarah dulu sebelum torang ini punya program berjalan. Nah, jadi hasil data itu torang bawa ke musyawarah anggota. Suara tertinggi itu anggota. Apa nanti mama-mama dong minta, itu yang nanti masuk di tompu rencana kerja koperasi. Dan itu memang aturan baku tuh begitu sudah.
0: Beuh, anak Yoel, kau andalan sekali, cukup bilang dari tadi kan. Kalau begini juga kan saya senang tuh, baru apalagi?
1: Begini Bapak, kita orang ini sebenarnya tara tolak program pusat. Kita orang tuh harus adaptasi. Pusat bilang pelatihan komoditas. Ya kita orang bikin pelatihan ikan asap, noken, perbaikan parut sagu. Nanti saya bikin dapur laporan resmi, pusat tuh tinggal sahkan. Dan itu sah, itu legal. Itu semua ada dalam SOP koperasi.
2: Oh, jadi kita bisa atur revisi program sendiri begitu?
1: Bisa, asal kita orang nih kerja ikut jalur koperasi Desa Merah Putih saja.
9: Sudah.
10: Kalau begitu saya mau ikut dan dukung koperasi Merah Putih.
0: Bagus, begitu cara kita jaga kita empu kampung ini. Jangan sampai seperti pepatah bilang tuh, jauh panggang dari api, lembah terkenal honai. Kalau begini, mari sama-sama kita bangun kita empu desa dengan koperasi Merah Putih. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yo toh.
9: Ya, itu sudah.
6: Rapat yang panas berubah jadi awal perubahan. Program dari pusat tidak lagi jatuh keras. Karena kini kita orang sendiri yang bentuk isinya lewat koperasi. Drama radio Lembah Tak Mengenal Honai diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Martha, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Beni, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdani, narator Diana Spadawati, naskah dan sutradara Yanti Yusfit, dan produser Haryance Elwati Mena.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia beserta seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah 2026 kepada seluruh umat Kristiani. Paskah adalah perayaan tentang fajar yang menyingsing setelah kegelapan, sebuah pesan abadi bahwa harapan akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Semangat pemulihan inilah yang terus menjiwai pengabdian kami di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Di hari yang mulia ini, kami meneguhkan tekad untuk terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, menyuarakan pesan-pesan yang menginspirasi kerukunan, serta memastikan setiap siaran kami memberikan hasil yang berdampak nyata bagi persatuan nasional bangsa di seluruh pelosok Nusantara. Kiranya damai dan sukacita Paskah senantiasa menyertai langkah kita menuju masa depan Indonesia yang lebih terang. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Sampai pagi ini.
2: Seratus koma delapan FM di Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Wah, tetap semangat ya menikmati libur panjang, termasuk di hari ini, hari Minggu, dan masih besok satu hari lagi. Tentunya kebahagiaan dan juga kebersamaan bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih harus tetap kita pertahankan. Mendengar musim haji ini tidak hanya menghadirkan suasana ibadah yang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketaatan, tetapi juga memperlihatkan tradisi berbagi yang masih terjaga di tanah suci. Di sejumlah ruas jalan sekitar Makkah dan Madinah, jamaah haji kerap mengunjungi makanan dan minuman yang disusun berjejer untuk dibagikan secara gratis. Berbagai hidangan tersebut disiapkan oleh warga setempat, keluarga dermawan, hingga lembaga sosial. Tradisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari budaya pelayanan kepada para tamu Allah. Masyarakat Saudi memandang melayani jamaah haji sebagai bentuk kehormatan sekaligus amal kebaikan. Berbagai jenis makanan disediakan mulai dari roti, kurma, buah-buahan, teh, kopi Arab, susu, hingga makanan siap santap. Seluruh sajian tersebut dapat dinikmati jamaah tanpa dipungut biaya. Sejumlah laporan menyebutkan sebagian keluarga di Mekah secara turun-temurun menyediakan ratusan paket makanan dan minuman setiap musim haji. Paket tersebut kemudian dibagikan kepada jamaah yang melintas di jalan kawasan ibadah. Selain makanan ringan, beberapa dermawan juga membagikan nasi kotak dan juga buah-buahan di titik-titik tertentu. Pemandangan antrean jamaah yang menerima makanan gratis menjadi hal yang lazim ditemui saat musim haji berlangsung. Tradisi berbagi ini mencerminkan semangat kepedulian masyarakat setempat terhadap jutaan jamaah yang datang dari berbagai negara. Kehadiran makanan gratis tersebut juga membantu jamaah mendapatkan asupan selama menjalankan rangkaian ibadah yang sangat padat.
3: One day I saw this girl.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Sampai pagi ini.
2: ...100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masyarakat dunia termasuk Indonesia ini dihebohkan informasi terkait fenomena alam langka, yakni bulan biru atau blue moon. Fenomena langka bulan biru itu diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Penjelasan tentang fenomena bulan biru hingga waktu blue moon bisa diamati di Indonesia. Dalam artikel ini menariknya, peristiwa astronomi bulan biru ini dikabarkan bisa diamati dari berbagai wilayah Indonesia saat cuaca cerah. Banyak masyarakat penasaran peristiwa alam yang langka ini akankah membuat langit di Indonesia menjadi warna biru. Padahal fenomena bulan biru memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi. Pendengar, melansir dari keterangan NASA, blue moon atau bulan biru ini merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru. NASA menjelaskan ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Pertama adalah seasonal blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali fase bulan purnama. Kedua adalah Monty blue moon, ketika dalam satu bulan kalender terjadi 2 kali bulan purnama. Fenomena blue moon pada 31 Mei 2026 termasuk Monty blue moon karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama. Pendengar, melansir dari laman astronomi Time dan Endet, fase purnama blue moon ini diperkirakan mencapai puncaknya pada 31 Mei 2026. Di Indonesia, bulan purnama dapat mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 hingga 18 waktu Indonesia bagian barat. Fenomena bulan biru ini akan tampak lebih jelas sepanjang malam. Waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon umumnya terjadi sejak awal malam hingga tengah malam saat posisi bulan cukup tinggi di langit. Pengamatan dapat dilakukan tanpa alat khusus secara cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan. Agar penampakan lebih optimal, masyarakat dianjurkan mencari lokasi dengan langit terbuka yang minim polusi cahaya. Mengingat fenomena bulan biru termasuk salah satu peristiwa astronomi yang jarang terjadi dalam satu tahun kalender. Pendengar, masyarakat Indonesia pada hari ini berkenaan dengan fenomena alam langka bulan biru ini dapat melihat dengan jelas. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG pun buka suara terkait fenomena bulan biru dalam penghujung Mei 2026. Lantas apa penilaian BMKG terhadap fenomena bulan biru untuk kondisi cuaca di Indonesia pada akhir Mei 2026? Mendengar peristiwa bulan biru ini diketahui menandai berakhirnya bulan Mei 2026, yakni dengan kemunculan dua kali bulan purnama dalam satu bulan Masehi. Bulan Mei ini mengalami dua kali purnama di awal dan di akhir nih ya. Melansir keterangan BMKG, akhir Mei 2026 ini merupakan masa transisi menuju puncak musim kemarau. Hal ini menjadi kabar baik bagi para pecinta astronomi. Wilayah Jakarta dan Jawa diprediksi mengalami cuaca cerah berawan dengan tutupan awan minimal di malam hari. Wilayah NTB dan NTT curah hujan sangat rendah, sangat ideal untuk astrofotografi. Wilayah Sumatera Utara, Aceh perlu mewaspadai potensi awan konvektif pada sore hari. Namun, langit diprediksi akan cerah pada tengah malam. Melansir dari laman NASA Space Pledge, fenomena bulan biru atau blue moon ini sebenarnya tidak membuat bulan berubah warna menjadi biru. Namun hal tersebut merupakan istilah astronomi yang digunakan untuk menandai kemunculan bulan purnama tambahan. Meski begitu, dalam kondisi tertentu bulan memang bisa tampak kebiruan. NASA menjelaskan hal itu dapat terjadi akibat partikel asap dan debu di atmosfer bumi yang mempengaruhi pantulan cahaya bulan. Namun kondisi tersebut sangat jarang terjadi dan tidak berkaitan langsung dengan fenomena blue moon. Karena itu momen ini sering dimanfaatkan masyarakat dan pengamat langit untuk menikmati pemandangan bulan purnama di langit malam. Untuk menikmati fenomena ini secara maksimal, masyarakat dianjurkan untuk mencari lokasi yang minim polusi cahaya, jauh dari lampu kota. Wah, kalau di desa nggak enak nih ya. Mengarahkan pandangan ke ufuk timur saat senja atau ke arah rasi bintang Scorpius di tengah malam. Menggunakan teropong atau teleskop jika ingin melihat kawah bulan secara detail. Meski mata telanjang pun sudah cukup untuk melihat keindahannya.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Sampai

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sampang pagi ini.
2: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masyarakat dunia, pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok untuk berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei diprediksikan atau diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Dilansir dari Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan juga organisasi kesehatan masyarakat, maupun tantangan dari para perokok, petani tembakau, dan juga industri rokok. Pendengar, kronologi sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia oleh WHO yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Pada 1987, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan resolusi WHA 4038, menyerukan tanggal 17 April 1988 sebagai Hari Tidak Merokok Sedunia. 7 April 1988 bertepatan dengan ulang tahun ke-40 WHO. Tujuan hari ini adalah mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam. Sebelum tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok. Dan pada tahun 1988, resolusi WHA 42.19 disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia, menyerukan dirayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tanggal 31 Mei. Sejak saat itu WHO senantiasa mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tahunnya, mengaitkan tiap tahun dengan tema khusus terkait tembakau. Dan pada tahun 1998, WHO membentuk inisiatif bebas tembakau, sebuah upaya untuk memusatkan perhatian dan upaya internasional kepada masalah kesehatan global tentang tembakau. Inisiatif ini memberikan bantuan untuk menciptakan kebijakan kesehatan publik dunia, mendorong mobilitas antar masyarakat, dan mendukung konvensi WHO untuk kerangka pengendalian tembakau atau FCTC. Wow. Pendengar, FCTC WHO adalah terkait kesehatan publik global yang diterapkan sejak 2003 oleh berbagai negara di dunia sebagai kesepakatan untuk menerapkan kebijakan yang mengarah pada penghentian kebiasaan merokok. Pada 2008, pada malam Hari Tanpa Tembakau Sedunia, WHO menyerukan seluruh dunia agar melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor tembakau. Dan juga menurut WHO, industri rokok kini tengah berupaya meremajakan pasarnya yang sekarat. Menggantikan para perokok dewasa yang telah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Karena hal itu, strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda, seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan majalah. Penelitian menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, makin besar kemungkinan mereka untuk merokok. Stop merokok di hari ini. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang Pagi ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Saya terhidup untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan lancar dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik ya bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di Idola Anak ya. Setiap minggu seperti biasa kakak akan hadirkan program untuk anak-anak Idola Anak. Kalau kemarin mungkin ada teman-teman ya bisa mengisi di sini, dan untuk hari ini tentunya kita akan temani adik-adik menikmati liburan untuk mempersiapkan besok kalau sekolah lagi beraktivitas kembali adik-adik ya. Lagu anak-anak tentunya, nah harus ya harus bisa nih. Masa anak-anak lagu pakai apa, lagu orang dewasa nggak mungkin lah adik-adik ya. Dan juga nanti kita kakak akan dongeng bagaimana tentang dongeng entah aku kisah legenda ya, atau mungkin ya mungkin kita ambil bisa mengambil hikmah dari dongeng yang nanti kita akan hadirkan untuk adik-adik semua. Yang pasti jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah ya adik-adik ya. Oke, tetap selalu di 100,8 MHz, Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya,
1: nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya
2: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja ngulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di tengah hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena port ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang siang ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang siang ini.
2: Baik, pendengar, perjalanan Sampang siang masih terus lanjut dan saatnya kita bergeser ke program berikutnya, yaitu musik tradisional dan budaya Madura. Pendengar, seperti biasa setiap Sabtu dan Minggu kita akan hadirkan budaya-budaya Madura, baik itu lagu-lagu Madura dan juga gending, atau katanya orang Madura apa ya, gending itu kecungan, kecungan. Jadi ngireng dak sate jenah tantretan tor pamirsa bisa miarsa akin lagu-lagu maturan sesuai siang mangken lagi ya, terakhir dak panjenengan saja siang siang mangken seberapa istirahat mungkin seberapa jalan otaba seberapa alako nang tengah sabo mi ami tangi mi ami cukan seberapa alajer otaba seberapa napa alako cuko banyak tangi kegiatan sebisa panjenengan kelakuan dengan pocompo atau benda tempat kerja seperti tengkul dari bekal ngancana panjenengan kelaban lagu-lagu atau gending-gending muturuan siang mangken tau saman keman pakun setelah koma belu RD Sampang panjenengan juga bisa miarsa akin gending muturuan atau program-program sebenarnya RRI kelaban mendownload RRI digital. Panjenengan langsung bisa miarsa akin lagu-lagu, benikun lagu sini katanggi. Berbagai informasi juga melalui YouTube juga bisa panjenengan kealaban menggunakan HP. Jadi Anda panjenengan bisa download tanggi era digital, berbagai informasi juga informasi melalui TV atau YouTube bisa panjenengan miarsa akin. Juga panjenengan bisa mendapatkan atau bisa maca atau bisa mencari informasi-informasi terpercaya tentunya nang rri.co.id. Tak saman kamal langsung tadi kita tampanin pun banyak gending atau lagu-lagu muturan si bakal ya terakhir dapat jenangan setaja nang es yang mungkin.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pulau Talango banyak menyimpan potensi wisata, baik wisata religi maupun wisata bahari. Salah satunya adalah Asta Sayyid Yusuf yang letaknya di Desa Talango, Kecamatan Talango, sekitar 700 meter dari Pelabuhan Talango. Pada tahun 1212 Hijriah atau 1791 Masehi, Raja Sumenep Sultan Abdurrahman Pakunata Diningrat beserta rombongannya yang terdiri dari prajurit berangkat menuju ke Pulau Bali untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu bermalam di Kalianget sekitar tengah malam, beliau dikejutkan oleh cahaya yang sangat terang dan jatuh dari langit ke sebelah timur pelabuhan Kalianget, yaitu di Pulau Talango. Nah, setelah bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba jatuhlah selembar daun yang bertuliskan Hajj Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasan, yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Sayyid Yusuf, yang tak lekang dari para peziarah hingga sekarang.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Master 2026. Mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam hari olahraga minggu terakhir bulan Mei 2026 bersama Sel Familia dan Tago Anopantrian.
1: Penuh tekanan, Madura United sukses tundukkan PSM dan menghindari degradasi.

0: kekalahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita

0: sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
1: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
2: Zaki Ubaidillah puas penuhi target di Malaysia Master 2026. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Master 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu dinilai telah naik kelas setelah memberikan perlawanan sengit di turnamen level BWF Super 500 tersebut. Pemain yang akrab disapa Ubed itu harus mengakui keunggulan tunggal putra terbaik Eropa, Christo Popov, di Axiata Arena Kuala Lumpur. Melalui drama 2 game yang ketat, Ubed kalah dengan skor tipis 21-23 dan 19-21. Sepanjang pertandingan, Ubed sebenarnya sempat memimpin perolehan angka, sebelum akhirnya tertikung di poin-poin kritis. Meski belum berhasil melangkah ke semifinal, Ubed tetap bersyukur karena penampilannya di Malaysia Master 2026 berjalan lancar dan ia terhindar dari cedera. Hasil ini juga menjadi modal berharga bagi perkembangan karir internasionalnya.
3: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga, udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah, makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
2: Performa api Ubed bahkan mendapat ujian langsung dari Christo Popov. Popov menyebut Ubed sebagai pemain muda yang sangat bagus dan memiliki kombinasi pukulan mematikan serta kecepatan yang mengingatkan dirinya pada sosok Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Pertandingan melawan Ubed terbukti menguras energi Popov yang kemudian langsung kalah di babak semifinal dari wakil Thailand Panichapton Thairaratsakul. Bagi Ubed, pengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia di turnamen ini memberikan banyak pelajaran krusial mengenai ketahanan mental di lapangan.
0: Atlet Petang Sumenep raih emas di turnamen Pelajar Jatim 2026. Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Arif Hidayat, kembali mengharumkan nama daerahnya setelah sukses meraih medali emas pada turnamen Petang Pelajar Open 2026 Kadimli Cup se-Jawa Timur. Dalam kejuaraan yang berlangsung di lapangan petang SMPN 1 Balerejo stadion tersebut, atlet yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA Sumenep ini meraih podium tertinggi di nomor triple man. Pada nomor tersebut, Bagas berkolaborasi dengan atlet gabungan asal Mojokerto dan Situbondo. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan, pencapaian Bagas sudah diprediksi sejak awal karena kualitas sang atlet berada di atas rata-rata peserta lainnya. Karena biasanya, Bagas turun di kejuaraan internasional dan kali ini terjun di tingkat provinsi.
4: Kelas Bagas yang Pak yang pertama kita sudah nasional dan internasional. Nah, ini juga ajang untuk, bisa jadi ajang untuk pemanasan. Apalagi levelnya pelajar yang memang level di usianya dan Bagas memang lebih matang dan itu menunjukkan hasil mendapatkan hasil itu menunjukkan bahwa kami

0: pelajar ini memang sudah harus kita akui. Gitu.
1: Taufik menambahkan, keikutsertaan Bagas dalam turnamen tingkat pelajar se-Jawa Timur ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan untuk menjaga performa bertandingnya. Secara kualitas, performa Bagas dinilai sudah tidak perlu dilakukan lagi. Taufik berharap perolehan medali emas ini menjadi suntikan motivasi bagi Bagas agar mampu kembali meraih hasil maksimal pada kejuaraan bergengsi yang akan datang.
2: Mahasiswa UPI Sumenep meraih perak di Piala Wali Kota Surabaya 2026. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Penjaskesrek Universitas PGRI UPI Sumenep Angkatan 2023 Hamdani Solihin sukses menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak Piala Wali Kota Surabaya 2026. Kompetisi dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 ini berlangsung meriah di lapangan tembak Kodam 5 Brawijaya, Jalan Gajah Mada nomor 1 Surabaya. Ketua Prodi Penjaskesrek UPI Sumenep Taufik Rahman mengapresiasi tinggi capaian tersebut karena membuktikan tradisi juara kampus tidak hanya didominasi oleh olahraga voli dan futsal.
0: Hamdani Solihin merupakan mahasiswa Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumenep Angkatan

0: 2 atau medali perak. Hal ini cukup membanggakan. Jadi di kampus Universitas PGRI Sumeneb ini bukan hanya fokus di olahraga bergu saja seperti voli, futsal.
1: Pada kejuaraan tersebut, Hamdani memperkuat tim Shooting Club Pamekasan dan turun di nomor tim 10 meter air pistol. Dia bersama timnya berhasil membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari tim tuan rumah Surabaya dengan selisih 15 poin. Meskipun berhasil naik podium, atlet yang sebelumnya bergabung dengan klub Sampang sejak tahun 2023 tersebut mengaku belum puas dengan hasil yang diraih akibat ketatnya persaingan dan manajemen waktu.
2: Menurut saya kurang memuaskan sih, selain dari kesibukan tiap hari, kan masih ngampus juga jadi mahasiswa ya. Nah, untuk membagi waktu kapan saya untuk menjadi mahasiswa, kapan saya menjadi atlet itu lumayan rumit juga. Jadi menurut saya hasil kemarin itu kurang memuaskan, yang mana saya itu harusnya lebih fokus lagi, harus lebih baik lagi dari yang kemarin itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan saya menjadi mahasiswa, saya bisa tetap berprestasi gitu.
1: Ditambahkan Hamdali, persaingan pada Piala Wali Kota Surabaya sangat ketat. Untuk itu ke depan dirinya akan lebih fokus berlatih dengan membagi waktu menjadi atlet dan mahasiswa.
3: Perkuat kontingen Sumeneb, atlet PSN Perisai Putih sabet 2 medali dikejut Prof. Jatin. Ketua Perguruan Silat PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Safi'i memberikan apresiasi tinggi kepada dua atletnya yang sukses mengukir prestasi dalam kejuaraan provinsi Kejut Prof Pencaksilat Jawa Timur di Gor Pancasila Surabaya. Kedua pesilat tersebut tampil memperkuat kontingen Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb. Petu Muksin Alkatiri berhasil menjabat medali emas di kelas A Putri, sedangkan Arya Putra Fernanda meraih medali perak di kelas D Putra. Imam Safi'i menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah kerja keras dan dedikasi tinggi para atlet selama masa latihan.
4: Keberhasilan ini merupakan kebanggaan kami di Perguruan Silat Nasional Perisai Putih Cabang Sumeneb yang mewakili kontingen Kabupaten Sumeneb. Keduanya merupakan atlet-atlet yang nantinya juga akan ke kejuaraan yang lebih tinggi, yaitu proyeksi di Prapon nantinya di tahun 2027 dan juga Porprov di tahun 2027. Oleh karena itu, keberhasilan ini merupakan sebagai motivasi insan pencaksilat yang ada di Kabupaten Sumeneb.
3: Imam menambahkan, perolehan medali emas dan perak ini tidak membuat pihak perguruan cepat puas. Prestasi di Kejurprov ini justru menjadi pijakan awal untuk mempersiapkan kedua atletnya menuju kompetisi yang jauh lebih menantang di masa mendatang. Menurutnya, kedua pesilat andalan tersebut kini langsung diproyeksikan untuk menghadapi sejumlah agenda besar pada tahun depan, termasuk seleksi daerah dan kejuaraan multi-event regional. Imam berharap, keberhasilan Petum dan Arya dapat menularkan energi positif bagi pesilat muda lainnya di Madura. Capaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan dan motivasi besar bagi seluruh insan pencaksilat di Kabupaten Sumeneb untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.
1: Sekian Vario Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu terakhir bulan Mei 2023.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang siang ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Cakadut. Kalau tadi sempat saya janjikan ya setengah dua. Nah, monggo dipersilakan yang mau bergabung di sini. Di Cakadut hari ini pendengar bisa bergabung di 0323661 atau di 3325554. Halo semuanya. Kita berdangdut, berkaraoke bersama di siang hari ini.

0: Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dari Setianto, Pasian.
0: Siapa?
1: Zakianto. Dari Pasian.
0: Zakia. Oke, Pasian, gimana kabar hari ini, Pasian?
1: Apa kabarnya lagi cerah?
0: Cerah. Untuk cuaca hari ini cerah.
1: Iya, kalau cuaca.
0: Oh, sama ya, kalau gitu. Oke, mau lagu apa nih?
1: Kalau boleh, mbaknya tuh bisa nyanyi juga ya?
0: Oh, boleh. Mau lagu apa? Kalau aku bisa nyanyi. Kalau nggak bisa, ya maaf saja.
1: Bahtera Cinta, Pak.
0: Bahtera Cinta?
1: Iya.
0: Gimana, gimana lagunya ya? Aku kok kalau lagu dangdut aku tidak begitu paham. Coba lagunya, gimana lagunya?
1: Beredar Sang Bumi itu, Pak.
0: Ya gimana lagunya? Bahtera Cinta ya? Sebentar, aku cari dulu Bahtera Cinta ya.
1: Ya?
0: Bahtera Cinta kan judulnya.
1: Ya.
0: Oke, duet. Ini memang
1: duet lagunya. Sama Mbak.
0: Iya, maksudnya ini memang duet lagunya.
1: Iya, memang duet.
0: Oh, gitu. Tapi di sini cumannya yang duet enggak ada, cuman cowok sama cewek. Oh, ini ada. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ya untuk ingatnya ya, selamat bertugas, lancar selalu. Ya, ke semuanya deh.
0: Sebentar ya, sabar dulu. Soalnya kok kayaknya banyak iklan banget ya. Cari yang nggak ada iklan kali ya. Oke,

0: kalau dangdut karaoke di sini biasanya kalau duet itu biasanya atau cewek atau cowok itu sudah ada suaranya seperti itu.
1: Oh, tapi yang ganti kita... aja lah.
0: Oke, lagu apa?
1: Lagunya Manggi Mam. Apa ya?
0: Tapi mungkin kita cari dulu yang versi lain mungkin ya. Kita tapi kayaknya nih ini semuanya duet, tapi kok keluarnya sebentar ya.
1: Iya.
0: Ini mungkin. Mudah-mudahan ini benar ya.
1: Ya.
0: Tapi meskipun enggak barang aku nih enggak apa-apalah.

0: Kok terputus ya? Oke, bisa dicoba kembali. Halo. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Dangdut. Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
1: Wanda di Pamekasan.
0: Wanda di Pamekasan. Gimana kabar Wanda di Pamekasan hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kabar balik gimana, Mbak?
0: Alhamdulillah. Cerah, panas. Gimana nih Pamekasan,
1: Alhamdulillah.
0: cerahkah atau gimana?
1: Iya, di sini juga cerah,
0: Oh,
1: sekali cerah.
0: alhamdulillah. Oke, Wanda mau lagu apa, Wan?
1: Lagunya Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di dunia. Jangankan gedung, tuh kan?
1: Iya.
0: Ada cewek ya. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Karena ada Mat Hasin, Kesetan, ada Siklon, semuanya salamnya dapat terkecuali. Iya.
0: Udah?
1: Insya Allah.
0: Sebentar, nampaknya ini masih ada yang ikut-ikut aja ini ya.
1: Siapa ya?
0: Ini nggak tahu nih orang-orang di YouTube-nya itu. Oke. Siap?
1: Iya.

0: juga.
1: Nah, ini musiknya.
0: Lah, aku bilang ini pop ternyata maunya dangdut kan. Oke, okay, diganti aja dangdut. Ya, diganti aja ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, sabar.
1: Iya dah.
0: Iya, ternyata kok pop, tak tunggu-tunggu dangdutnya kok keluarnya pop.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya. Kok lain musiknya ke batu.
0: Nah, ini deh dangdut kalau ini.

0: kasih Mbak Manda. Sama-sama. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Manda bisa bergabung di sini di karaoke dangdut hari ini. Tadi yang sempat terputus bisa dicoba kembali pendengar ya. Di 332661. Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, siap. Wah, kayak kebawa angin nih. Siapa ya? Kayaknya di pinggir pantai ya. Aduh, terputus ternyata. Kalau bisa mau, kalau mau gabungan, usahakan bisa terdengar suaranya ya. Jangan di dekat kipas angin. Kita kalah sama kipas angin kayaknya pendengar ya. Oke, bisa dicoba kembali di 0323 661 atau di 332554 pendengar bisa berkaraoke bersama. Halo. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana nih?
2: Dengan Syahdan.
0: Syahdan di Kemuning.
2: Iya benar, Pak.
0: Benar ya. Oke. Syahdan, gimana kabar hari ini Kemuning?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Kayaknya bangun tidur nih.
2: Enggak, lagi enggak enak. Ini aja.
0: Enggak enak kenapa?
2: Ya, agak sakit dikit
0: lah. Oh, sakit. Emang sudah siap dengan kondisi sakit mau nyanyi?
2: Insya Allah.
0: Nyanyi apa?
2: Duet boleh enggak?
0: Lagu apa?
2: Rujuk, yang gampang-gampang aja.
0: Rujuk?
2: Ya.
0: Aduh. Rujuk ya. Aduh, ya, aku tuh kalau dangdut, sebagian mungkin ya, tak coba aja ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau seperti yang tadi ya, kayaknya kalau duet mudah-mudahan tidak keluar. Kayaknya ini keluar cewek-cewek nih ya. Sebentar, ini mungkin ada orinya ya. Tak coba dulu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini orinya mungkin. Ini dari asli ya.

0: terima
1: terima kasih.
0: Terima kasih
1: sama-sama. Mbak ya.
0: Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya kita terima telepon lagi. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
2: Dengan Fatan.
0: Fatan di Bangladesh.
2: Bangladesh.
0: Oke.
2: Mbak Ratna.
0: Apa?
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Alhamdulillah. Bisa nanya duet ya?
0: Wah, bisa dong.
2: Aku bisa nggak itu? Salahmu sendiri.
0: Salahmu sendiri dari siapa? Salahmu sendiri ya?
2: Dari Pendik, Adela.
0: Salahmu
2: sama Dina Indra.
0: Sendiri. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
2: Duet ya? Duet sama Mbak. Iya.
0: Oh, gitu.
2: Bisa, duet. Bisa, Mbak.
0: Sebentar, ini salammu sendiri. Ini dada cowok, oke. Sudah,
2: iya,
0: salamnya sudah?
2: Ya, salamnya untuk semuanya aja. Okay. Ini dari Adela, Pentik sama Diva Dina Indra.
0: Ini aku ambil dari siapa ya? Nggak tahu ini siapa ini.
2: Keluar. Kalau dari Irwan, aku nggak ini. Nggak nututi suaranya.
0: Ini, Kak, ini benar, ini?
2: Ya.
0: Ini benar? Ini nada ori
2: ya,
0: ini.
2: Ya, tapi ini. Yang koplo.
0: Ya?
2: Yang koplo.
0: Ini koplo kayaknya. Oh, Adela, sebentar, Adela.
2: Ya.
0: Yang duet.
2: Iya, yang koplo duet. Punyanya pendek itu.
0: Salamu sendiri. Okay.
2: Salamu sendiri. Bisa apa Ratna ya?
0: Insya Allah, kalau bisa. Asik. Kayaknya aku baru dengar di lagunya.
2: Enggak, dengar itu di kampung-kampung sering terdengar itu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau aku bisa nyanyi ya nyanyi, kalau nggak bisa maaf saya tidak
2: bisa. Bisa.
0: Oke, insya Allah. Kamu duluan deh.
2: Iya, aku duluan. Terima kasih. Jadi musik apa?
0: Ya?

0: sebentar ya, karena kita masuk ke program berikutnya yaitu Cavata. Yang pasti jangan kemana-mana, setelah beberapa single berikut nanti kita akan kembali untuk Anda. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas. Tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
3: Nak, itu apa yang kamu tonton?
4: Aku gak sengaja buka. Aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
6: Main game!
7: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
2: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
8: Kalau aku golongan darah A.
9: Aku golongan darah AB.
10: Aku golongan darah O.
11: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
12: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru atau dari Honda. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftar lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM, Akara, dan recruitmentastrahonda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekomend Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahmcarrera.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menit yang ke 8 ya, menit 8 menit pada jam 14 masih ada sisa waktu untuk Anda bisa bergabung di sini, bisa berkaraoke di minggu hari ini mendengar. Kita terima telepon. Halo. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Yang putus.
0: Ya?
1: Barusan, Pak. Yang putus.
0: Oh, waktu. Yang tadi putus. Ya. Kenapa? Kok putus?
1: Ya mungkin apa ya, jaringan.
0: Oh, jaringnya. Bersabar. Makasih ya sudah balik kembali.
1: Ya, lambaian terakhir.
0: Lambaian terakhir, Imam ya?
1: Ya.
0: Oke, lambaian terakhir. Lambaiannya buat siapa nih?
1: Ya, ada.
0: Hah?
1: Juga buat penyiar.
0: Oke, Imam Asir Ais Arifin ya?
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Dari yang ori,
0: Pak. Kenapa?
1: Cari yang ori kalau ada.
0: Sebentar, ini yang ori tak carikan dulu ya. Yang ori, ori, ori, ori. Oke, yang mudah-mudahan ini deh benar. Bukan ya?
1: Iya.

0: sini karena terputus. Tadi seperti yang dibilang, memang jaringan tidak stabil ya. Mudah-mudahan bisa kembali. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Muhammad Hasin dari Banyuates.
0: Kan tadi sudah.
1: Muhammad Hasin dari Banyuates.
0: Oh, Hasin Banyuates.
1: Ya.
0: Oke, Mas Hasin. Banyuates, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya?
1: Ya.
0: Oh, suaranya jauh banget ya?
1: Enggak diperhatikan.
0: Enggak, tadi semuanya pada jedok kok, kamu giliran kamu kok hilang kecil gitu. Oke, mau lagi apa? Lagu apa, Hasin?
1: Kasih dan sayang.
0: Kasih dan sayang.
1: Ya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa?
1: Duanya tidak ada.
0: Ini gimana?
1: Duanya ada di dalam.
0: Duet ya?
1: Iya, duet.
0: Oke, mudah-mudahan ini benar. Soalnya kadang ini anu apa tuh? Oh, ini aja deh. Ini kayaknya untuk cowok, ini untuk cewek. Cari yang vokalnya bareng ya. Nih, debat kayaknya nih.
1: Iya.
0: Sebentar, syabar. Salamnya sudah?
1: Iya, salamnya buat hari-hari, dapat yang.

0: Okay, terima kasih yang dari Banyuates ya. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi namanya kayak agak berat gitu ya. Mungkin radionya bisa dikecilin ya kalau bergabung lagi. Oke, di belakangnya yang barusan dari Banyuates, terima telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang yang barusan, Pak. Kalau putus.
0: Kok putus lagi? Putus lagi cintaku.
1: Ya, kalau putus.
0: Mau lagu apa nih?
1: Iya, yang barusan. Lanjut.
0: Apa tadi ya? Lupa sampean.
1: Lambai yang terakhir.
0: Oh, lambai yang terakhir. Cuma kamu aja deh, kali aja bisa ya.
1: Ya, cari anu keluar, udah keluar saya.
0: Hah?
1: Udah cari jaringan keluar.
0: Oh, keluar. Mungkin agak-agak jauh dari radionya ya.
1: Iya.
0: Lagu apa nih tadi ya? Lambaian.
1: Iya, lambaian terakhir.
0: Lambaian deh. Terakhir, oke. Okay. Mana tadi ya? Nih.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya. Akhirnya bisa nyanyi juga pendengar, kalau tadi sempat terputus lagi, sampai 3 kali ya lebih bahkan ya. Terima kasih deh atas usahanya yang untuk tetap selalu bergabung di sini bersama kami untuk berkaraoke pendengar ya. Oke, masih ada sisa waktu untuk Anda pendengar, nanti di kurang berapa penelpon lagi nih kita kasih kesempatan untuk Anda ingin bergabung di sini bisa berkaraoke ya. Nah, kali aja mau karaoke apa nih? Aku pengen nyanyi juga nih, kayak apa ya? Pagar makan tanaman kali ya. Engkau teman karibku, gitu kah? Ada yang mau ikut pagar makan tanaman? Kali aja bisa kan, sekarang lagu ini lagi viral pendengar ya. Oke, kita masih tak coba nih.

bisa bergabung di sini. Oh, ternyata bukan ini lagunya ya. Satunya, Terimalah Dia Yang Malang. Terimalah Dia Yang Malang memang viral beberapa hari ini pendengar ya, karena dibawakan Lesti mungkin kali ya, dengan versi yang baru juga. Akhirnya lagu ini, waduh, saat ini apalagi banyak digunakan di TikTok ya. Ini menjadi sangat luar biasa, dan ini bisa mendongkrak lagu ini dengan kita coba Terimalah Dia Yang Malang ya. Terimalah, aku sih sebetulnya tidak begitu tahu, maksudnya bisa tapi tidak begitu fasih pendengar untuk menyanyikan lagu dangdut ya. Terimalah Dia Yang Malang pendengar ya, yang cewek. Oke, semuanya selamat siang aja bagi Anda yang baru saja ikutan ini. Hampir ini acaranya hampir selesai pendengar ya. Oke, yang pasti kita masih menunggu kemenangan Anda ya di siang hari ini. Oke.

Baik pendengar, tanpa terasa usus sudah kebersamaan kita di Sampang Siang hari ini. Dan untuk informasi jadwal sholat asar untuk hari ini, hari Minggu di 31 Mei 2026 pada pukul 14.48 menit. Dan sekaligus saya Ratna Pandudri, terima kasih. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di 100.8 menit karena masih banyak lagi ya. Masih banyak program lainnya yang akan hadir untuk Anda. Dan sekali lagi saya Ratna Pandudri, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kalau bersedekah kepada fakir miskin, nilainya cuma satu, cuma bernilai sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada kerabat, nilainya dua. Silatun, pertama dapat pahala, yang kedua dapat silaturahim. Tapi kalau ekonomimu bagus, mapan, mau ngasih orang, mulai dari mantaul, orang yang kau beri nafkah. Istri, anak, orang tua, mertua, kalau memang mereka susah dalam kesulitan. Lalu kemudian yang ring dua, adik, kakak, ipar. Kalau mau ngasih, mau beri, yang dekat-dekat dulu. Loh, apakah memberi nafkah kepada istri bernilai sedekah? Iya. Memberi nafkah kepada anak bernilai sedekah? Iya. Memberikan nafkah kepada kerabat bernilai sedekah? Bernilai sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi pun bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sapa Sore ini di sehari Minggu 31 Mei 2026. Sampai nanti pukul 7 malam, Ira akan menyampaikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya saya putar di ruang dengan Anda pendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik, mendengar Ketua Kloter Sub-67 Muhaimin melakukan visitasi ke kamar-kamar jemaah haji usai pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armusna pada Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kebutuhan jemaah tetap terpantau dengan baik. Visitasi dilakukan setelah seluruh jemaah kembali ke hotel di Mekah usai menyelesaikan rangkaian Armusna yang menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Muhaimin bersama petugas kloter menyambangi kamar-kamar jemaah untuk melihat langsung kondisi mereka. Muhaimin mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pelayanan kepada jemaah agar setiap keluhan maupun kebutuhan yang muncul pasca Armusna dapat segera ditangani oleh petugas. Menurutnya pendengar, sebagian besar jemaah dalam kondisi baik meski mengalami kelelahan setelah menjalani rangkaian ibadah yang cukup panjang dan menguras tenaga. Petugas kesehatan dan petugas kloter juga terus memberikan pendampingan kepada jemaah yang membutuhkan perhatian khusus. Selain memantau kesehatan, petugas juga memberikan motivasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi fisik, memperbanyak istirahat, dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh selama berada di Mekah. Hal itu penting mengingat cuaca panas masih menjadi tantangan bagi jemaah.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. 47 menit lepas pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saya informasikan mengenai sekolah rakyat, yakni program sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sampang kini memasuki babak baru. Saat ini pendengar, tim gabungan tengah gencar melakukan tahap penjangkauan siswa dari pintu ke pintu dengan sasaran utama anak-anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Yang namanya tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN pada desil 1 dan juga desil 2 kategori miskin ekstrim dan miskin yang saat ini tidak bersekolah atau putus sekolah. Kompleksnya target di lapangan memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk juga ulama. Dukungan ini pendengar diberikan oleh pimpinan PCNU Madura Raya antara lain Kiai Haji Idkon Busiri dari Sampang, Kiai Haji Muhlis Nasir dari Pemekasan, dan Kiai Haji Widadi dari Sumenep. Dukungan disampaikan langsung dalam pertemuan bersama dengan staf Susmensos baru-baru ini. Para ulama juga siap memberikan jaminan dan pemahaman kepada para orang tua siswa bahwa penempatan awal ini merupakan proses transisi yang bersifat sementara. Kedepan, para siswa akan menempati fasilitas sekolah permanen yang jauh lebih layak dan memadai di Kabupaten Sampang demi menjamin masa depan pendidikan mereka. Kiai Haji Idkon Busiri menyampaikan pada masyarakat untuk tidak ragu mengirim putra-putrinya bersekolah di sekolah rakyat Sampang. Diharapkan dengan dukungan ini semakin memantapkan penjangkauan dan juga dukungan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah rakyat Sampang.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: rumus utama meningkatkan produksi pangan, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat. Farin Regi melaporkan.
1: Kabupaten Lamongan menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kepulauan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
2: Kalau tahun lalu 192.000 kemudian tercapai, tahun depan tahun ini 233.000 insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak maka nanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
1: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Tambudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
3: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
1: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun, Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 menjadi momentum refleksi arah pembangunan kota pahlawan di masa depan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya pada Minggu siang mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya ditandai oleh pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan laju pembangunan, melainkan memastikan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Pada hari ulang tahun ke-733, seluruh komponen masyarakat Kota Surabaya, anak-anak SMP, SMA, serta mahasiswa dan seluruh elemen yang ada, baik Forkompinda dan lain sebagainya, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan ormas keagamaan, ayo kita jaga kota ini, ayo kita bangun kota ini dengan berbagai macam kepentingan, keinginan untuk mensejahterakan rakyat Kota Surabaya. Membangun Surabaya dengan humanis, modern, serta bisa menjadi satu kebanggaan anak-anak kita ke depan. Surabaya menjadi kota yang paling unggul dan kota yang paling bisa diharapkan untuk kehidupan yang layak.
4: Ia juga menegaskan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran, DPRD Kota Surabaya berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menghadirkan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang baik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agustin Irniani melaporkan.
0: Mendengar Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang merupakan simbol keberanian dan menginspirasi arek-arek Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
6: Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum yang tepat dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Saat di RRI Surabaya siang tadi, penulis buku Jejak Perjuangan Bung Tomo, Nanang Purwono, mengatakan Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Simbol ini selaras dengan Surabaya yang berani menghadapi bahaya dan tantangan.
7: Keberanian Bung Tomo melontarkan upaya pergerakan lewat tulisan maupun lewat orasi. Kemudian nilai itu kita wujudkan dalam peluncuran buku yang memang kita berani melihat fakta-fakta yang ada. Dan kedua, keberanian ini adalah simbol dari Surabaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Tiga nilai berani ini menjadi satu, kita wujudkan di Radio RRI yang memang ada keterkaitan dengan sejarah Bung Tomo kala itu.
6: Sementara itu, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto, mengingatkan generasi muda perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan Surabaya, termasuk Bung Tomo.
8: Atas keberanian Bung Tomo, kemudian atas kejuangan daripada Bung Tomo, ini perlu kita sebagai generasi muda perlu menteladani keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan kecerdikan beliau ketika memberikan semangat kepada rakyat Surabaya yang memiliki semangat juang yang tinggi.
6: Dalam momentum Hari Jadi Kota Surabaya, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto berharap kata wani yang berarti berani tidak dimaknai dengan perilaku negatif oleh warga Surabaya. Menurutnya berani bukan merupakan premanisme atau keberingasan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan ajang parade sepeda tua Nusantara. Berikut laporan Ayu Citra.
9: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222, sebanyak 3.500 peserta atau ontalis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pada ajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara, mengatakan bahwa secara keseluruhan, pahlawan tulis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan, bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
10: Ini pesertanya dari mana?
11: Bali ada.
10: Bali ada. Banyuwangi. Jawa Tengah. Darang Lapak juga ada. Sidoarjo. Okay. Tulungagung dan sekitarnya, itu semuanya, yuk.
9: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini, Pak?
10: Dalam rangka ulang tahun di Kota Kediri. Sekitar 3.500 lebih.
9: Yeah. Sementara itu, pada agenda serupa, Mujim, seorang pengunjung parade sepeda tua Nusantara keempat di Pelancaran di Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik.
12: Bawai sepeda keliling, ya.
9: Diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini, terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan hari lahir Pancasila, pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagamaan. Syamsuddin melaporkan.
11: Pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagaman menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Menurut Anas, perkembangan digital membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama anak muda. Ia juga menyoroti algoritma media sosial yang dinilai dapat memicu sikap eksklusif dan mempersempit ruang dialog antar kelompok masyarakat. Karena itu, Anas mendorong anak muda menjadikan media sosial sebagai ruang kreativitas dan kampanye nilai-nilai inklusivitas serta keberagaman.
13: Terkait dengan hari lahir Pancasila yang akan kita peringati di hari Senin besok, utamanya terkait dengan bagaimana anak muda di dalam memahami tentang Pancasila dan tentu implementasinya. Kita tahu bahwa perkembangan digital yang berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, hal-hal yang bersifat negatif pada kita semua, pada anak-anak muda khususnya, misalnya terkait dengan hoax, saya kira, kemudian terkait dengan berdampak pada eksklusivitas, karena algoritma itu mengarahkan pada satu kelompok tertentu, sehingga kemudian kita tidak bisa mencair, tidak bisa terbuka dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi katakanlah seperti kacamata kuda saja begitu ya. Dan tentu dampak-dampak yang lainnya gitu, yang misalnya berdampak pada kecanduan dan seterusnya gitu ya.
11: Muhammad Anas menilai kontekstualisasi Pancasila di ruang digital penting dilakukan agar nilai kebangsaan tidak tergerus arus globalisasi. Utamanya bukan hanya untuk sebagai satu bentuk nilai yang bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. 9 pejabat Eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi jabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
4: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, Pemkab Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
14: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun. Tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
4: Ugin Sapanakrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri, jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APATI Kabupaten Ngawi, menilai meskipun kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
15: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
16: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk. Karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
15: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya relatif aman. Namun, pihaknya mencatat adanya penumpukan khususnya untuk stok golongan darah B. William Nathan melaporkan.
17: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang Tri Rahayu Andayani mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
18: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Nah, golongan B itu tidak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama B. Untuk saat ini banyak O sama A juga. Walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
17: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah. William Natal melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, selama libur panjang, dua destinasi baru yakni Waduk Lampis dan Pantai Lotra menjadi favorit wisatawan di Sampang. Berikut laporan Ima Fadila.
19: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Kelampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata di Disporabutpar Sampang, Endah Nursiskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
20: Hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang masih fenomena ya. Ada Waduk Pampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
19: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwates, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Kelampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pengambilan PIN SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA-SMK di Kabupaten Jombang masih menunggu penerbitan surat keterangan lulus atau SKL. Ane Kusuma melaporkan.
2: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rojo Sunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
21: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
22: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
2: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026 dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam berikut ini.
23: Dalam sejarah perang, ada yang menang dengan senjata, ada yang menang dengan strategi. Namun di Surabaya, tahun 1945, ada yang melawan dengan suara. Suara itu tidak lahir dari istana. Ia lahir dari sebuah rumah. 7 dekade kemudian, bangunan ini dibongkar. Tanggal 3 Mei 2016, sebagian warga berdiri menyaksikan, sebagian lainnya berdiam diri.
24: 2016 bulan Mei, waktu itu saya dengan tidak sengaja menemukan pembongkaran itu. Seperti di Jabu, selama tidak ke situ, belakangan saya tahu ternyata dibongkar.
23: Suara itu milik Kuncar Sono, pemerhati sejarah Surabaya. Ia datang ketika dinding mulai runtuh.
24: Karena terlupseng, kemudian saya buka, ya dibuka ada putunya pertama kali, kan, kemudian dibuka. Kemudian ketika pagi itu saya menemukan, dan menemukan peristiwa itu, sebenarnya terbuka lokasinya juga di tengah kota dan banyak orang di Wariwi, tapi nggak peduli ya, nggak ngeh ya. Kenapa kemudian ngeh? Karena ya saya tahu itu jaga

0: November 1945, Surabaya berada dalam ketegangan. Komunikasi terbatas, informasi terputus. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dalam situasi itu, radio menjadi penghubung yang rapuh sekaligus menentukan.
1: Jiwa pasti banyak akan melayang, tetapi semua pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati sekala apa hasil daripada perjuangan kita ini.
2: Karena arah Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
0: Penjelasan yang disampaikan Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya itu menggambarkan bagaimana radio bekerja di tengah keterbatasan. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mobilisasi.
2: Dengan radionya Radio Pemerintahan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
0: Untuk menghindari pantauan tentara sekutu waktu itu, siaran dilakukan berpindah-pindah, lokasi tidak menetap. Salah satu titik yang kemudian diyakini sebagai lokasi siaran berada di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya. Namun perpindahan itu menyisakan sedikit jejak fisik. Yang bertahan adalah suara.
3: Sudah berbulan-bulan tidak ada juga penyelesaian. Seolah-olah rumah radio Bung Tomo itu sebagai bangkai aja.
0: Beberapa hari setelah pembongkaran, Jalan Mawar kembali dipenuhi orang. Seorang pria berdiri di antara kerumunan. Ia adalah Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo.
4: Kenapa rumah yang sangat bersejarah dan bisa menggerakkan revolusi seperti itu kok dibongkar? Alasannya kan mereka bilang itu rumah sudah pernah dibongkar dan sudah berubah sama sekali. Masuk tipe B cara budaya. Saya bilang nggak benar. Pada waktu ibu datang ke sana itu tahun 80-an, ibu ke sana. Itu ibu tunjukin kok di sini tempatnya memancar, di sini tempatnya studio. Ditunjukin rumah itu.
0: Namun rumah itu juga milik seseorang.
5: Kalau dari saya natanya sendiri saya kurang tahu ya mas. Pokoknya intinya apa yang diputuskan sama pihak dari cagar budaya, seandainya mau disuruh bangun kembali, saya nata siap.
6: Berarti nantinya bersedia untuk melakukan pemugaran kembali, bu?
5: Iya.
6: Seperti apa bu konsepnya bu? Wah, karena kan ini tidak ada lagi bentuk atau foto bangunan
5: yang asli. Kalau konsepnya saya kurang tahu mas, karena ya kan dari awal saya juga nggak tahu ini mau diapakan. Tapi yang setelah dengan adanya kejadian ini, saya jadinya tahu ya Mawar 10 jadi miliknya Jenata, rencananya untuk rumah tinggal untuk anaknya gitu.
0: Lili Wahyuni, perwakilan keluarga pemilik rumah menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk renovasi.
7: Lama pertama tinggal semua.
8: Tahu kita itu rumah tinggal
7: gitu aja. Rumah tinggal ya.
8: Ya.
7: Sampai sekarang belum ada izin domisili ditempati opo.
8: Itu untuk rumah aja, rumah tangga itu pak. Ya, ini juga bukan warga sini, istilahnya punya aset di sini tapi bukan KTP sini.
0: Kesaksian itu datang dari Nuning Mujiasih, ketua RT setempat. Isu ini kemudian mendapat perhatian nasional. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.
9: Di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Pertanyaannya sederhana. Di mana rumah Bung Tomo? Namun ia mengguncang. Karena ini bukan sekedar lokasi. Ini soal tanggung jawab sejarah. Wali Kota Surabaya saat ini Eri Cahyadi menegaskan, bangunan tersebut masih berstatus cagar budaya.
10: Rumah Bung Tomo itu sudah dibangun berdasarkan SK jaga, berdasarkan rekomendasi cagar budaya tahun 2016. Terus dibangun, untuk kandang ini. Jadi sudah dibangun. Dan rumah Bung Tomo itu tahun yang di Jalan Mawar itu sudah direhab pada tahun 75. Sehingga dia tidak lagi dalam bentuk yang asli sejak tahun 75. Karena ada IMB-nya tahun 75. Berarti tidak bentuk asli, sejak tahun 75 tidak bentuk asli. Karena itulah di dalam SK-nya itu masuk gedung tipe B, bukan gedung A yang tidak boleh dirubah. Boleh dipugar tapi berdasarkan rekom tim cagar budaya.
0: Radio pernah menyatukan kota ini dalam satu frekuensi. Ia melintasi dinding, melintasi ketakutan. Kini, yang dicari bukan lagi gelombang perlawanan, melainkan kepastian ingatan.
11: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!

0: Mendengar demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih banyak informasi dan juga lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda pendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Baik mendengar, Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang terus mengantisipasi adanya penyelewengan oleh oknum distributor dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Kepala Disperta KP Sampang Suyono mengatakan jika ada petani yang menebus pupuk bersubsidi melebihi HET, dipastikan tidak menebus secara langsung ke kios pupuk. Ia melanjutkan, ePubers, pendengar, ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Kementan RI dan PT Pupuk Indonesia Persero untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh para petani.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Baik, dengan tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Masih ada banyak lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz. RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu. Seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Dengan tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampang sore ini. Saatnya saya Rawidis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lansia dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Pendengar, kalau kita menggunakan satu password untuk semua akun yang kita punya, sebenarnya ada bahaya besar yang mengintai di balik itu. Di antaranya adalah kalau satu akun terekspos, maka semua akun terancam. Kemudian email yang seringkali diremehkan, sebenarnya ini merupakan pusat akses berbagai layanan digital. Kalau password email digunakan di akun lain, maka resiko pembobolan dan penyalahgunaan data akan semakin besar. Bahaya selanjutnya adalah data bocor, satu password bisa bobol semuanya, kemudian data pribadi mudah disalahgunakan, lalu kata sandi umum yang mudah ditebak. Nah, banyak orang masih memakai kata sandi sederhana karena dianggap lebih mudah diingat. Password lemah, mudah ditebak sistem otomatis, sehingga meningkatkan resiko pembobolan akun. Dan yang terakhir adalah seringkali korban baru sadar setelah semua akun diambil alih. Sebagian korban baru menyadari serangan setelah akun penting mereka berhasil dikuasai oleh para peretas. Pemulihan akses sering membutuhkan waktu lama dan juga proses yang cukup rumit ya pendengar. Jadi menggunakan password berbeda pada setiap akun yang kita punya itu bisa membantu mengurangi resiko peretasan secara signifikan. Keamanan digital dimulai dari kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele oleh para pengguna. Semoga informasi tadi bermanfaat. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
12: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan, yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ifadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu, ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, benar. Masih di Pro 1 RRI Sampang, yang di mana para pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama yang akan kita dengarkan bersama melalui program Pro 1 RRI Sunep. Dan selepas mimbar agama, kita akan hadirkan di berbagai program menarik di Pro 1 RRI Sampang. Dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada, tentunya masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang.

0: Persatuan RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini kita segera ikuti mimbar keagamaan berikut bersama Gereja Katolik. Gereja Katolik ya, dengan topik Santa Maria diangkat ke surga.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Katolik.
2: Kita mengingat sebutan-sebutan Maria. Maria Bunda Allah, Maria Bunda Kristus, Maria tak bernoda, Maria Ratu Damai, Maria Ratu Rosario, dan masih banyak sebutan-sebutan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun para pendengar RRI, kita akan merenungkan Injil hari ini. Bagaimana kita melihat Maria sebagai pribadi yang hidup dalam iman dan penyerahan diri. Karena iman dan penyerahan diri itu sungguh penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Maria tidak selalu mengerti sepenuhnya jalan hidupnya. Namun ia percaya, dari kabar sukacita kita mengenal bahwa ia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Tapi apakah itu jelas bagi dia? Tidak. Tidak semuanya jelas, tetapi dengan bebas hati dan penuh kesadaran dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Dan terus sampai perjalanan hidupnya, sampai berdiri di bawah kayu salib, tentu mengucapkan yang sama, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Melihat Yesus yang dikandung, dilahirkan, dan akhirnya wafat di kayu salib. Kalau dia tidak seorang yang penuh iman dan penuh percaya diri, juga tidak pernah dia akan setia. Dia tetap melihat terang, melihat secercah harapan karena iman yang dimilikinya. Maka sebetulnya Maria adalah gambar pengharapan bagi kita. Gambaran bagi kita, seperti dikatakan atau ditulis dalam dokumen Konsili Vatikan II terkenal, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, dalam Lumen Gentium. Dalam Santa Perawan Maria, gereja telah mencapai kesempurnaan, yaitu tanpa noda dan umat beriman yang masih berziarah di dunia ini mengangkat pandangannya kepada Maria sebagai teladan kesucian dan tanda pengharapan yang pasti. Kita adalah para peziarah pengharapan di tahun yubileum ini, mau meneladan Maria bagaimana perjalanan iman kita. Apa yang dialami oleh Maria adalah janji bagi kita semua. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuhnya yang mulia, tubuh Kristus. Dengan Maria yang telah diangkat ke surga, kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukanlah kematian, bukanlah kubur, bukanlah pemakaman, tetapi adalah kemuliaan bersama Allah di surga. Karena Maria mendahului kita untuk diangkat ke surga. Maka di tengah segala kesulitan, kebingungan, dan juga perkembangan zaman ini, kita diajak untuk selalu berharap kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Di tengah segala krisis dan juga ketidakpastian, seperti Maria menunjukkan bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Inilah yang ditulis oleh Paus Fransiskus juga dalam dekrit tahun yubileum. Pengharapan tidak mengecewakan. Mari saudara-saudara terkasih, kita dalam perjalanan hidup kita dan sepanjang pekan ini, kita akan meneladan Maria dalam iman yang teguh, dalam pengharapan yang tak pernah goyah, dan dalam kasih yang penuh pelayanan dan kesetiaan yang tiada henti. Marilah kita juga mohon agar melalui perayaan ini, perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga, kita pun mengangkat hati kita ke dalam kemuliaan surga. Dan juga mohon agar perlindungan dan doa Maria selalu menyertai kita, mendampingi kita dalam perjalanan peziaran hidup kita. Santa Maria, doakanlah kami. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, tempat penantian.

0: pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi dan menuntun pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para ibu, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Perhatikanlah doa-doa kami dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu gak Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana
1: orang
0: tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: aku. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan.
3: Jangan menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas. Kesimpulan mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Bentar lagi
2: dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: Kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Ye oyo en ono. Hariono. Ini Hartanto. Hariono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja. 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40 ribuan Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa Pak, helikopter saja saya bisa bawa Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya? Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: Alo.
1: Ada. Baik, pendengar masih di Pro 1 atau di Sampang, tentunya di kanal promosi dan inspirasi dan pendengar bersama di mimbar agama dan kita hadirkan program kembali di Ngobras, Ngobrol Komunitas. Dan sebelumnya pendengar Pro 1 RRI Sampang yang dimana kali ini ada sebuah informasi menarik ke ruang dengar Anda seputar informasi dari Kabupaten Sampang yang kita akan hadirkan bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada. Dan tak lupa pendengar selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada melalui HP kesayangan Anda. Tentunya karena RRI sudah ada di ujung jari ya. Tentunya juga pendengar aplikasi di RRI Digital, kalian bisa mendengarkan berbagai informasi dan program dari RRI Sampang. Dan pendengar, sebuah informasi yang hadir ke ruang dengar Anda kali ini dari Kabupaten Sampang, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, terutama di Kabupaten Sampang, di Jawa Timur, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya pasang air laut tinggi atau yang dikenal banjir rob ya. Fenomena ini berkaitan dengan meningkatnya ketinggian muka air laut menjelang fase bulan purnama yang terjadi pada akhir bulan Mei ini. Di Kabupaten Sampang sendiri, pendengar, wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dan Laut Jawa diminta untuk lebih waspada, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, petambak garam, serta pelaku usaha perikanan yang aktivitasnya tergantung pada kondisi pasang surutnya air laut. Dan pendengar, berdasarkan informasi juga dari Badan Meteorologi dan Geofisika atau dikenal BMKG, pasang maksimum air laut berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir yang ada Indonesia, termasuk di perairan Jawa Timur dan Pulau Madura. Kondisi tersebut memicu genangan di daerah pesisir yang berada di elevasi rendah. Selain berpotensi mengenai kawasan pesisir, pasang air laut tinggi juga dapat mempengaruhi aktivitas bongkar muat di pelabuhan rakyat, akses jalan di sekitar pantai, hingga kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di kawasan pesisir. Itu saja pendengar informasi yang hadir. Sebelum kita mendengarkan ngobras, ngobrol komunitas ke ruang dengar Anda, tentunya di RRI Sampang. Stay tune selalu ya di FM 100,8. RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali di program Ngobras. Seperti biasa di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Ngobras setiap malam hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Dan kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar dimanapun Anda berada. Di Ngobras kali ini pendengar, saya akan membahas tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Pendengar setia dimanapun Anda berada, berbicara tentang komunitas lingkungan, kehadiran komunitas lingkungan saat ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan edukasi, komunitas lingkungan terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah, pencemaran, dan kerusakan alam. Berbagai komunitas lingkungan hadir dengan gerakan yang beragam. Ada yang fokus pada kegiatan bersih pantai, tanaman pohon, pengelolaan sampah, hingga edukasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Gerakan tersebut lahir dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang semakin membutuhkan perhatian bersama. Pendengar di Kabupaten Sumenep misalnya, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan pesisir mulai banyak digerakkan oleh komunitas pemuda dan relawan lingkungan. Mereka turun langsung mengajak masyarakat menjaga kebersihan sungai, pantai, serta fasilitas umum agar tetap nyaman dan sehat digunakan bersama. Nah, komunitas lingkungan juga memiliki peran besar dalam membangun kebiasaan positif di tengah masyarakat. Edukasi mengenai pemilahan sampah rumah tangga, penggunaan barang ramah lingkungan, hingga pemanfaatan limbah menjadi produk kreatif terus disosialisasikan secara sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Tidak hanya itu pendengar, bergerak di lapangan, komunitas lingkungan kini juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Berbagai konten edukasi mengenai bahaya sampah plastik, pentingnya penghijauan dan gaya hidup minim sampah menjadi cara efektif untuk menjangkau generasi muda. Nah, kehadiran komunitas lingkungan turut membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan. Kolaborasi melalui kegiatan penghijauan, bank sampah, dan aksi bersih lingkungan menjadi bukti bahwa menjaga alam membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain menjaga kebersihan pendengar, komunitas lingkungan juga membangun semangat kepedulian sosial dalam dan gotong royong. Kegiatan bersama yang dilakukan secara sukarela mampu mempererat hubungan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Meski demikian, tantangan yang dihadapi komunitas lingkungan masih cukup besar. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi. Karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan peduli lingkungan dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan. Nah, melalui keberadaan komunitas lingkungan, diharapkan kesadaran menjaga alam tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi berubah menjadi budaya hidup sehari-hari. Lingkungan gaya bersih, yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan generasi mendatang.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Bapak Lutfi yang menanyakan soal bagaimana cara menebus pupuk bersubsidi jika beliau tidak tergabung dalam Gapoktan?
2: Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Yang pertama, tergabung di dalam kelompok tani. Itu syarat pertama. Ketika itu tergabung di dalam kelompok tani, maka dia akan masuk di dalam simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian itu. Barulah didaftarkan ke dalam namanya ERDKK, elektronik rencana kebutuhan kelompok.
1: Nah, ya.
2: Disitulah kebutuhan pupuknya akan tercatat. Untuk dapat pupuk bersubsidi itu, dia setiap tahunnya harus daftar, aktif daftar ke ketua kelompoknya itu.
1: Jadi syarat utamanya harus gabung di Gapoktan, kemudian juga aktif mendaftar untuk mendapatkan jatah pupuk subsidi, begitu ya Pak Nurdin?
2: Iya.
1: Baik.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih di pembahasan tentang menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan, yang pastinya masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semangat komunitas lingkungan juga terlihat dari semakin banyaknya kegiatan edukasi yang melibatkan anak-anak dan pelajar. Mereka diajak mengenal pentingnya menjaga alam sejak dini melalui kegiatan menanam pohon, memilah sampah, dan membersihkan lingkungan sekolah. Langkah kecil tersebut menjadi investasi penting dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan. Tidak sedikit komunitas lingkungan yang kini menggandeng pelaku UMKM untuk mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi. Sampah plastik misalnya dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan, tas belanja, hingga hiasan rumah. Nah, selain membantu mengurangi sampah, kegiatan tersebut juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat. Nah, di kawasan pesisir, pendengar, komunitas lingkungan juga aktif mengampanyekan perlindungan ekosistem laut. Aksi bersih, pantai, dan penanaman mangrove terus dilakukan sebagai upaya mengurangi abrasi dan menjaga habitat biota laut. Kesadaran menjaga laut dinilai penting karena wilayah kepulauan sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir. Komunitas lingkungan juga sering menjadi penggerak dalam berbagai peringatan Hari Besar Lingkungan Hidup. Momentum seperti Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat melakukan aksi nyata menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Di sisi lain, pendengar, dukungan dunia pendidikan dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat gerakan komunitas lingkungan. Latihan, bantuan fasilitas pengolahan sampah, hingga program penghijauan dapat membantu kegiatan komunitas berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan. Nah, perubahan gaya hidup ramah lingkungan kini perlahan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Penggunaan tubler, tas belanja kain, dan pengurangan plastik sekali pakai menjadi contoh sederhana yang terus dikampanyekan komunitas lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Meski perubahan tidak bisa terjadi secara instan, gerakan komunitas lingkungan telah menunjukkan bahwa kepedulian kecil dapat membawa dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kekuatan utama dalam menjaga bumi tetap lestari. Dengan semakin berkembangnya komunitas lingkungan,

0: Kulitnya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman loh.
1: Memangnya kok sucek kah, ada izin edar atau tidak? Kulihatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu tadi pembahasan kami di Ngobras dengan tema menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Saya Halili yang bertugas untuk pamit dari ruang dengan Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dengan menghadirkan tema yang berbeda yang pastinya di program yang sama di komunitas. Oke, saya Halili undur pamit dari ruang dengan Anda semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar masih di Prosa 1 RRI Sampang, tentunya dengan informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tepat di jam 9 kita akan hadirkan program di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kasih lewat lagu dan memorinya. Tentunya masih bersama Isaki menemani di ruang dengar Anda, tentunya dengan informasi dan inspirasi. Dan sebagai informasi penutup, bukan penutup ya, sebagai informasi di program Ruang Rindu kali ini, yang dimana para pendengar kita hadirkan dari Kabupaten Sampang, pemerintah Kabupaten Sampang terus memperketat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu berdasarkan peraturan Menteri Pertanian yang berlaku. Bergabung menjadi anggota kelompok atau dengan POKTAN ini kini menjadi syarat mutlak dan itu masuk utama bagi petani yang ingin menikmati fasilitas subsidi negara tersebut. Pada bidang sarana pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdi menegaskan bahwa kepemilikan lahan yang terbatas saja tidak cukup untuk mendapatkan pupuk dengan harga eceran tertinggi. Petani wajib tertib secara administratif melalui kelompok tani di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan bahwa POKTAN memegang peran sentral dalam proses birokrasi dan pendataan petani tidak bisa bergerak secara individu untuk mengajukan bantuan ini. Dan melalui program peran POKTAN ini, pendengar, Pemkab Sampang berharap penyaluran subsidi pupuk dapat terlacak dan meminimalisir risiko salah sasaran di lapangan. Dan tentunya masih bersama Isa di Ruang Rindu di Prosatu RRI Sampang dan selenggarakan RRI. Dan tak lupa nanti di titik jam 24 malam RRI akan berakhir di berbagai program yang hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, akhirnya usai sudah seluruh rangkaian acara hari ini. Kita berjumpa kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia Stasiun RRI, produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini, di pagi yang cerah ya, di Senin hari ini, libur ya, tanggal merah, Alhamdulillah. Untuk mengawali perjumpaan kita, mengawali berbagai program di pagi hari ini, kita akan ikuti pengajian merotal dengan membacaan ayat suci Al-Quran Al-Qas 3 ayat 76 hingga dan Al-Ankabut ya hingga 44 bersama Ustaz Sugianto. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan menemani Anda di hari ini hingga tengah malam nanti pendengar. Pastikan Anda selalu bersama kami di RRI Sampang dan juga Anda bisa dengarkan dan ikuti siaran RRI melalui RRI digital. Tentunya Anda bisa mendapatkan berbagai siaran dan program dari seluruh Indonesia. Dan Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita simak pengajian mortal pagi hari ini bersama Ustadz Sugianto.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذ

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku,

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Mutiara Pagi hari ini. Dan tema kita hari ini, ciri utama memiliki rasa takut kepada Allah, bersama narasumber kita Kiai Amak Namon yang merupakan Ketua PCNU dan LNU Sampang. Dan sebelum kita sapa narasumber kita, Anda bisa dengarkan program siaran ini atau siaran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan saat ini sudah tersambung dengan narasumber kita di ujung telepon, sudah tersambung Kiai Amak Namon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yayi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah masih diberi kesempatan Pak Yayi kita berbincang. Alhamdulillah setiap Senin ya kita bertemu ya, meskipun tidak bertatap muka. Pak Yayi, ini suatu berkah bagi saya nih, bisa berbincang ya, setiap minggu ya. Terima kasih Pak Yayi sudah meluangkan waktu. Bisa berbincang di pagi hari ini dengan tema kita pagi hari ini, ciri utama memiliki rasa takut kepada Allah. Tentunya kalau kita ngomongin rasa takut, takut Pak Yayi ya.
1: Iya.
0: Bagaimana, seperti apa, langsung saja Pak Yayi ya, dengan mungkin kena terbesar waktu juga, monggo dipersilakan Pak Yayi.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syurah li syudri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani fuhu qawli amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang sangat kami muliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang sangat cerah dan sejuk di pagi hari ini, marilah awali pagi kita dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita oleh Allah telah diberikan banyak nikmat, diberikan pertolongan, diberikan ma'unah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita di pagi hari ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan umur panjang. Salawat beserta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada kehariban Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, hadirin, hadirat dimanapun Anda berada yang sangat kami muliakan, terkait atau tentang masalah tema tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang ciri utama orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri utamanya adalah, yang pertama adalah terletak kepada lisannya. Lisannya adalah bagaimana mencegah lisannya dari dusta, dari ghibah, membicarakan orang lain, wanamimah yaitu dari mengadu domba orang lain, kemudian memfitnah orang lain, dan berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak berguna atau tidak pantas. Atau mudah atau seringkali kita terbiasa membicarakan sesuatu bukan pada tempatnya, atau kita lebih sering membicarakan orang lain tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, mencegah hal ini daripada lisan kita itu merupakan ciri utama orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Jadi lantas bagaimana yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri utama daripada orang yang takut kepada Allah, yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana kita menjadikan lisan kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian senantiasa membaca Al-Quran, dan senantiasa mudhaqaratul ilmi, yaitu mendiskusikan ilmu atau mempelajari sebuah keilmuan. Jadi dengan seperti itu, maka lisan kita akan terhindar dari sesuatu keburukan. Lisan kita akan terhindar dari sesuatu yang akan menarik pada perbuatan dosa. Jadi ketika lisan kita dijaga oleh kita dari hal-hal yang tadi disebutkan, yaitu dari perkataan-perkataan yang dusta, kemudian menggibahi orang lain, kalau bahasa kita adalah merasani orang lain, kemudian suka mengadu domba, kemudian menfitnah orang lain. Kalau kita sudah terbebas dari itu semua, maka kita termasuk ciri-ciri orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri yang kedua, orang yang takut kepada Allah, yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah, yang kedua adalah hatinya, yaitu menjaga hatinya. Bagaimana hati kita terbebas dari adawah, dari sebuah permusuhan. Hati kita terbebas dari memiliki pandangan buruk terhadap orang lain. Kemudian hati kita selamat dari yang namanya iri dan dengki kepada sesama muslim ataupun sesama manusia. Jadi kalau kita, hati kita sudah kita jaga dari bentuk sesuatu tindakan yang nantinya dapat mengotori hati kita, sehingga kita nantinya melakukan perbuatan yang dosa atau maksiat, baik hal itu adalah maksiat hati atau penyakit hati yang timbul dari dalam hati kita, maka itu tandanya kita adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam hal ini, dalam masalah hasud, yaitu iri dengki kepada orang lain. Kalau kata ulama, kata Imam Syafi'i, iri dan dengki atau hasud, iri dengki dan hasud adalah minal amradil azimah fil qulub, yaitu sesuatu, termasuk sesuatu penyakit yang sangat besar yang terjangkit di dalam hati kita. Artinya bahwa iri dan dengki ini adalah merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya kepada kita. Dan tidak bisa kita sembuhkan penyakit hati ini kecuali dengan illa bil ilmi wal amal. Kecuali dengan ilmu yang harus kita pelajari atau ilmu yang harus kita amalkan. Wal amal dan pengamalan kita sehari-hari. Meskipun kita tahu bahwa iri dan dengki itu adalah bentuk daripada penyakit yang sangat berbahaya, namun ketika tidak kita hindari, maka hati kita tidak akan terselamatkan. Sehingga kita nantinya terjerumus ke dalam lembah jurang yang akan menyesatkan kita dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri yang kedua, bahwa kita memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu menjaga hati kita.
0: Lalu bagaimana ketiga, Pak Yayi? Iya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang tuh merasa takut kepada Allah, tapi dia sendiri itu kadang masih juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya seperti misalnya sholat. Kadang ya saya takut sama Allah, tapi mereka tuh tidak melakukan ibadah yang harusnya mereka lakukan, tuh bagaimana Pak? Itu apakah itu termasuk orang yang ingkar atau bagaimana tuh Pak?
1: Bisa jadi hal itu karena hati kita masih diselimuti oleh penyakit nifaq. Atau istilahnya penyakit munafik. Karena kenapa? Karena kita melakukan, bahwa kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu dilarang oleh Allah. Sedangkan kita adalah seorang mukmin dan seorang muslim. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa konsekuensi hukumnya adalah haram misalnya. Konsekuensi hukumnya bahwa kita bermaksiat kepada Allah karena kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Kemudian kita tetap lakukan. Maka hal itu juga termasuk merupakan contoh bahwa kita sedang dijangkit oleh penyakit yang namanya nifak. Makanya nanti di bawah yang terakhir, ciri-ciri utama orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu dilihat daripada ketaatannya. Ketaatannya itu juga harus dilihat. Apakah ketaatannya atau ketaatannya itu memang murni karena Allah, atau ketaatannya itu hanya menutupi jati dirinya agar tidak terlihat jelek di mata orang lain. Seperti itu. Makanya
0: pencitraan gitu Pak Iya.
1: Pencitraan. Makanya ketika tidak sesuai dengan apa yang kita tahu dan yang apa yang harus kita lakukan karena itu adalah perintah Allah dan kita langgar, maka tentunya kita adalah orang yang munafik seperti itu. Kan tanda-tanda orang munafik apa kata Rasulullah? Ada tiga, yaitu apabila berkata dia akan berdusta, ketika dia diberi amanah maka kita akan berkhianat, kan seperti itu. Idza tumina khonah, ketika kita diberi amanah maka kita akan berkhianat. Ketika bersumpah dia akan menyalahi sumpahnya itu. Atau ketika kita berkata kita akan berdusta. Jadi tentunya amanah yang telah diberikan oleh Allah berupa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, ketika kita langgar maka tentunya kita akan terjerumus ke dalam penyakit yang namanya nifaq. Padahal dalam hadis Rasulullah, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa la yadkhulul jannah liman la amanata. Tidak akan masuk surga orang yang tidak amanah. Karena dia sudah diperintah oleh Allah untuk menjalankannya. Dan dia tahu dan sadar bahwa itu harus dilaksanakan. Ternyata dia tidak melakukannya. Seperti itu. Kalau boleh dilanjutkan. Yang ketiga adalah kita menjaga penglihatan kita. Ini ciri utama termasuk orang yang merasa takut kepada Allah. Bagaimana kita menjaga penglihatan kita ilal haram. Tidak melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Baik itu kita melihat pada makanan, minuman, pakaian. Yang harusnya tidak kita pakai. Atau itu bukan hak milik kita. Kemudian kita makan, kita pergunakan. Tidak pada semestinya. Atau bukan sebagaimana hal itu memang bukan nyata, bukan milik kita. Maka tidak boleh kita lihat agar kita nantinya tidak terjerumus kepada melakukan atau memakan, mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh melihat pada apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, kemudian tidak boleh melihat kepada ilat dunia birogba. Dominasi kesenangan kepada kenikmatan dunia. Jadi kita bagaimana menjaga penglihatan kita, tidak fokus dan tidak melihat tentang dominasi kesenangan-kesenangan dunia. Karena banyak kita akhirnya melanggar perintah-perintah Allah. Karena memang kenapa? Karena kita dalam hati kita, kita kalah oleh nafsu kita, oleh nafsu syahwat kita.
0: Kadang kita, kadang kita sudah mencoba untuk menghindar, tapi ada saja yang menyuguhkan. Apalagi dengan teknologi saat ini ya Pak Yaya.
1: Benar sekali. Karena kenapa? Ya karena kita sering melirik hal-hal yang memang lebih kepada kenikmatan dunia. Karena kita kadang hidup ini lebih fokus daripada kenikmatan dunia. Padahal kita tahu ada kenikmatan yang lebih kekal daripada kenikmatan-kenikmatan di dunia. Makanya sehingga kita jarang bersyukur kepada Allah. Kita merasa kadang merasa hidup ini tidak adil. Atau merasa hidup ini sia-sia. Ya kenapa? Karena yang kita lihat karena yang kita selalu lihat ekspektasi hidup kita itu terkadang gaya hidup bukan kebutuhan hidup seperti itu.
0: Iya benar.
1: Jadi jadi kita tidak pernah merasa puas dalam hati. Makanya bagaimana
0: selalu
1: kita menjaga
0: Pak,
1: iya selalu kurang. Jadi tidak selalu puas. Jadi bagaimana seharusnya kita menjaga penglihatan kita, beryaku nunadruhu ala wajhil itibar. Kita melihat apapun yang ada di dunia ini atau dalam kehidupan kita. Baik itu kenikmatan dunia, atau sebuah penderitaan, atau sebuah hinaan, cacian, atau yang lain. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari itu semua. Kalau itu rasa pahit yang kita lihat, atau yang kita rasakan saat ini, maka bagaimana kita bangkit dari itu semua dengan sabar, tawakal, dan ikhlas kepada Allah. Jadi kalau bagaimana kalau kita melihat kenikmatan-kenikmatan dunia sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih di atas kita, misal contoh orang yang kaya, maka bagaimana kita melihat bahwa itu kenikmatan yang memberikan oleh Allah. Nikmat itu yang memberikan kepada Allah. Mungkin nikmat itu menyelamatkan orang-orang yang kaya, bisa jadi juga nikmat atau kekayaan yang diberikan kepada manusia bahkan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kejahatan atau lembah dosa. Karena banyak kita sadar ketika kita diberi ujian dengan kekurangan, tapi juga banyak kita tidak sadar ketika kita diuji dengan kenikmatan. Yang keempat adalah bagaimana kita menjaga perut kita. Nah, jangan sampai masuk perkara-perkara yang haram, jangan sampai kita memakan perkara-perkara yang haram atau yang bukan hak milik kita, karena fa innaha itsmun kabir, karena semua itu adalah dosa yang sangat besar. Yang kelima adalah bagaimana menjaga tangan kita. Jangan sampai tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk menuju perkara yang haram, mengambil perkara yang haram, yang bukan hak milik kita, kita ambil. Atau sesuatu yang seharusnya bukan, seharusnya tidak kita boleh lakukan, maka kita lakukan. Seperti dalam hal ini mencuri, atau yang bukan milik kita, kita kuasai, kita miliki. Maka bagaimana seharusnya, maka bagaimana kita pergunakan tangan kita untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah langkah kaki kita. Jadi ciri-ciri orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, menjaga langkah kakinya, tidak pernah melangkahkan kakinya di hatra ke jalan yang mengandung maksiat, unsur maksiat kepada Allah, atau dengan tujuan maksiat kepada Allah. Bagaimana langkah kita menuju ke jalan yang mana jalan itu akan mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah, dan kita akan mendapatkan balasan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga kita, langkah kaki kita pergi ke majelis-majelis ilmu, bertemu dengan para ulama, ke majelis-majelis zikir, bertemu dengan orang-orang soleh. Jadi jangan sampai kita

0: Ya, jadi yang terakhir adalah tadi yang sudah disebutkan di depan, ketaatan kita. Jadi bagaimana ketaatan kita itu kholisatan liwajhillahi ta'ala. Bahwa semua itu adalah harus murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafu minar riya wan nifaq. Dan bagaimana ketaatan kita itu mengantarkan kita takut terhadap riya. Karena banyak perbuatan amal ibadah yang kita lakukan tidak akan bermakna dan bernilai di sisi Allah. Karena yang kita lakukan semata-mata ingin penilaian manusia. Atau ingin kita dilihat atau dilirik oleh orang lain sebagai orang yang baik, sebagai orang yang soleh. Padahal kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kita juga diselamatkan dari ketaatan kita, dari penyakit-penyakit nifak atau munafik. Jadi sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi di depan. Ya seperti itu. Itu adalah 7 ciri-ciri utama daripada orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Lalu bagaimana PAI kalau saya dengarkan ya kita harus menjaga lisan, perut, mata dan semuanya, Pak ya.
0: Iya.
1: Tapi dengan seperti saat ini dengan adanya teknologi medsos yang sangat luar biasa, Pak ya. Yang selalu memunculkan memberikan berbagai yang seharusnya kita tidak lakukan, mungkin dengan tadi yang misalnya mengadakan kegiatan tapi diposting, alasan mereka mungkin hanya untuk memotivasi atau apalah lah, atau mungkin bisa jadi pencitraan mungkinnya, tapi alasan mereka itu untuk memotivasi. Lalu bagaimana tuh Pak Ayi, sedangkan mereka tuh berbuat misalnya mungkin atau mereka bilang motivasi, bagaimana tuh Pak Ayi?
0: Ya, jadi seperti ini. Nah, itu peran kita sebagai manusia, bagaimana kita menjaga seluruh anggota tubuh kita. Karena kita kembali kepada iman sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa iman mukmin, seorang mukmin sejati itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bijami'i jawarihi, dengan segala anggota tubuhnya. Jadi bagaimana ketika kita memosting amal perbuatan yang kita lakukan, misalnya kebaikan yang kita lakukan. Kalau tujuannya adalah syiar, untuk tujuannya untuk agar kita menarik perhatian orang lain, untuk orang lain mengikuti apa
1: bisa
0: yang
1: dicontoh.
0: Kita lakukan, maka tentunya itu akan mendapatkan pahala. Tapi ketika sebaliknya, ketika ada rasa puas dalam hati ketika kita memosting, terus kemudian kita merasa, banyak yang like, berarti perbuatan saya ini banyak yang suka. Ternyata nggak ada yang like, nggak ada yang mengikuti, ternyata sia-sia perbuatan saya ini, berarti itu dalam hatinya tidak ikhlas atau murni karena Allah. Jadi dikembalikan innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu semuanya tergantung kepada
1: niat kita.
0: Seperti itu. Okay. Ya. Baik.
1: Oke. Okay. Masih ada Pak Ayi?
0: Sudah dari 7 itu tadi sudah dijelaskan semua.
1: Oke, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak ini bisa mengingatkan kita ya. Bisa paling enggak ingat, jangan seperti itu. Kalau kita takut, kita harus benar-benar menjaga segala perbuatan kita ya. Mungkin
0: betul sekali.
1: Mungkin langsung closing statement Pak Yayi di perjumpaan kita hari ini karena keterbatasan waktu kita.
0: Baik. Jadi kita harus sadar dan harus selalu ingat dan harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa semua apa yang kita lakukan Allah Ta'ala pasti melihatnya. Baik buruk, sekecil apapun itu Allah pasti akan melihat dan menilainya dan Allah akan membalas atas semua yang kita lakukan. Jadi jika yang kita lakukan adalah karena Allah, maka pastinya itu semua akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Namun ketika apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah, atau semata-mata karena penilaian orang-orang lain, maka apa yang kita lakukan sia-sia dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin. Jadi gerak-gerak kita tidak akan pernah luput dari CCTV Allah ya,
0: tidak
1: Pak.
0: Tidak pernah akan luput dari CCTV Allah, baik.
1: Sekecil apapun sekali itu, dimanapun ya. Dimanapun kita bersembunyi, pasti Allah akan tahu apa yang kita lakukan, Pak ya.
0: Benar sekali.
1: Oke, terima kasih Pak Yayi waktunya. Mudah-mudahan
0: sama-sama
1: apa yang tadi disampaikan ini bisa mengingatkan kita ya untuk selalu lebih baik lagi untuk menjalankan apa yang kita harus lakukan, Pak Yayi.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yayi.
0: Sama-sama.
1: Waktunya, selamat pagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi
0: Selamat
1: wabarakatuh.
0: pagi, waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar pembincangan kita bersama Kiai Amak Namun di Mutiara Pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ratna mewakili tim redaksi mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Tumbuhnya sikap saling menghargai. Jadi semoga masyarakat Sumenep senantiasa merawat sikap toleransi.
2: Bahwa Pancasila itu sudah sampai ke level global. Artinya Indonesia memandang Pancasila itu bukan hanya relevan untuk dalam negeri, tetapi juga
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 1 Juni 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep menghimbau seluruh elemen masyarakat menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat moderasi beragama, bernegara, dan berbangsa. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni dimaknai sebagai penguat semangat moderasi beragama dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Muhammad Mabrur mengatakan, Pancasila merupakan dasar yang mampu menyatukan nilai keagamaan dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila menjadi bukti agama dan negara dapat berjalan beriringan dalam membangun kehidupan yang harmonis, toleran, dan saling menghormati. Mabrur menilai, moderasi beragama perlu diperkuat sebagai upaya menjaga kerukunan, serta mencegah munculnya paham-paham ekstrem di tengah masyarakat. Ia juga mengajak para penyuluh agama, kepala kantor urusan agama dan tokoh masyarakat, untuk terus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan.
1: Saya berpesan sebagai bagian dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, khususnya di bidang bimbingan masyarakat Islam. Yang pertama adalah tumbuhnya sikap saling menghargai. Jadi semoga masyarakat Sumenep senantiasa merawat sikap toleransi, menjauhi ekstremisme, dan mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan. Yang kedua, KUA dan penyuluh sebagai garda terdepan. Saya berharap seluruh penyuluh agama Islam dan kepala KUA Sumenep terus menjadi aktor penggerak, edukator, dan teladan dalam membumikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah umat.
4: Melalui peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, Mabrur berharap nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat demi menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada peringatan tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah resmi menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
5: Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pada peringatan tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP telah resmi menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagesbangpol Kabupaten Pamekasan, Cahya Wibawa mengatakan, tema tersebut memiliki makna bahwa Pancasila tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya.
2: Kemudian dalam arti sebagai pemersatu bangsa, sebagai simbol perdamaian dunia, bahwa Pancasila itu sudah sampai ke level global. Artinya Indonesia memandang Pancasila itu bukan hanya relevan untuk dalam negeri, tetapi juga sebagai kontribusi nilai bagi dunia.
5: Menurut Cahya, Pancasila itu harus kuat di dalam negeri agar Indonesia bisa berkontribusi untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di luar negeri. Karena itu, Cahya menyampaikan peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa menjaga Pancasila berarti menjaga Indonesia tetap satu, sekaligus berperan dalam menjaga kedamaian dunia.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat pada peringatan hari lahirnya Pancasila pada tahun 2026.

0: Saya Bang-Bang di Sumenep. Makna dari hari lahirnya Pancasila, menurut saya tonggak awal lahirnya gagasan dan konsep dasar negara Indonesia yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan ras. Artinya, merefleksikan nilai-nilai gotong royong dan toleransi dalam bermasyarakat.
1: Saya Budianto di Sumenep. Menurut saya, bukan hanya peringatan lahirnya Pancasila yang selalu diperingati dengan upacara-upacara bendera, namun menurut saya yang paling penting bisa mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, diwujudkan melalui toleransi beragama, melalui tindakan saling menghargai di lingkungan masyarakat. Gotong royong membantu sesama dan masih banyak contoh untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin diisi dengan sila-sila Pancasila tersebut.
0: Saya Bang-Bang di Sumenep. Makna dari hari lahirnya Pancasila, menurut saya tonggak awal lahirnya gagasan dan konsep dasar negara Indonesia yang menyatukan keberagaman suku, agama, dan ras. Artinya, merefleksikan nilai-nilai gotong royong dan toleransi dalam bermasyarakat.

0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang berpotensi mengalami kekeringan sehingga langkah antisipasi mulai dilakukan sejak dini. Chairul Umam melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mulai melakukan pendataan kekeringan sebagai langkah awal menghadapi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda wilayah Jawa Timur dalam beberapa bulan ke depan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan pihaknya telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang. Surat tersebut berisi instruksi agar setiap kecamatan segera melakukan pendataan di titik-titik yang berpotensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih.
2: Pendataan kekeringan sudah kita mulai dari awal bulan kemarin, kita sudah mulai minta data-data ke kecamatan-kecamatan. Tujuannya adalah buat kita mendata daerah-daerah yang masuk kategori kritis.
1: BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dari BMKG serta berharap langkah ini mampu meminimalisir dampak kekeringan di Kabupaten Sampang secara menyeluruh. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Sampang Permanen akan beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Pada tahap awal ini, sekolah rakyat hanya akan menampung 30% siswa dari total kuota ditambah siswa titipan dari 3 Kabupaten Madura Raya. Ima Fadilah melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan menjelang dimulainya pembelajaran Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sampang melalui Sekretaris Dinas Muhammad Nasrun menjelaskan bahwa pada tahun ajaran baru ini total kuota yang dialokasikan untuk wilayah Madura adalah sebanyak 420 siswa, 30% dari alokasi maksimal.
4: Iya, begini, untuk yang SR permanen, flat se-Indonesia itu dipatok 270 siswa, 90 SD, 90 SMP, 90 SMA. Lah, sisanya dari 420 dikurangi 270, sisanya itu dibagi ke 3 kabupaten itu, Pamekasan, Sumenep, sama Bangkalan.
3: Nasrun merinci skema pembagian kuota 420 siswa tersebut didasarkan pada ketetapan nasional dan wilayah penyangga di sekitar Kabupaten Sampang. Khusus untuk Sampang selaku tuan rumah, kuota dipatok sebesar 270 siswa yang terbagi rata di 3 jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Seperti diketahui, SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran baru 2026-2027, siswa SR rintisan dari Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Sampang sementara waktu. Hal ini dilakukan hingga pembangunan SR permanen di Madura Raya selesai seluruhnya. Sementara itu, operasional akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap hingga nantinya mampu mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-8 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Sampang sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Bupati Sampang Slamet Junaedi menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP yang kembali diraih pemerintah kabupaten. Menurutnya, capaian tersebut bukan sekedar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
5: Opini WTP ini sangat diperlukan untuk salah satu kabupaten untuk mendapatkan dana insentif daerah dan seterusnya, ya. Karena biasanya kalau kita masih di opini WDP, biasanya insentif daerah tidak turun, ya. Sistem manajemen penggunaan anggaran di Kabupaten Sampang ke depan.
0: Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Sampang akan terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Jemaah haji asal Kabupaten Sumenep menyatakan kesiapan mereka untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan tahapan ibadah dan persiapan menjelang Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, para jemaah kini fokus menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Petugas haji yang mendampingi jemaah terus memberikan arahan terkait pelaksanaan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga prosesi lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah dihimbau untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, menjaga asupan cairan, serta menghindari aktivitas yang dapat menguras tenaga secara berlebihan. Menurut petugas kloter, kondisi jemaah haji asal Sumenep secara umum dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus. Pelayanan kesehatan dan pendampingan terus diberikan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Puncak ibadah haji yang diawali dengan wukuf di Arafah menjadi momen paling penting bagi umat Islam yang menunaikan haji. Karena itu, jemaah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbanyak doa dan ibadah.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Federasi Olahraga Petangki Indonesia atau FOPI Sumenep mengintensifkan latihan setiap sore jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Familia melaporkan.
1: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Sumenep mulai mengintensifkan program latihan rutin bagi para atletnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk persiapan awal dan pematangan strategi menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Latihan terpusat tersebut dilaksanakan setiap sore hari di lapangan Petang Sumenep yang berada di kawasan Gor Ayani Panglekur. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa fokus utama dari program ini adalah untuk memperkuat kemampuan dasar dan menyelaraskan performa tim mengingat komposisi skuad saat ini mengalami penyegaran, yakni banyak atlet-atlet baru yang pemula.
2: Latihan rutin memang untuk persiapan pokok dan sebagainya juga, Mbak. Masih latihan biasa dulu, Mbak. Untuk plottingnya masih belum, tapi latihannya tetap intens. Karena banyak juga peserta yang baru gabung, ya. Jadi latihan bersama seperti itu mungkin lebih efektif untuk melatih yang baru-baru juga.
1: Taufik menambahkan, integrasi atlet baru ke dalam program kerja organisasi memerlukan konsistensi yang tinggi. Penguasaan teknik dan pengasahan mental bertanding menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar, agar para atlet siap bersaing di level provinsi. Meskipun program peningkatan kapasitas fisik dan teknik sudah berjalan secara harian, menurut Taufik, FOPI Sumenep saat ini belum menetapkan komposisi resmi tim utama. Taufik mengakui bahwa proses penjaringan formal melalui seleksi daerah untuk menentukan nama-nama atlet yang akan dikirim ke Porprov Jawa Timur masih akan dijadwalkan pada tahapan berikutnya.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumarjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pagi ini di Sumenep pagi ini ya, untuk edisi Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Iya pendengar, Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, dan juga nanti ada update info harga bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, khusus perakiraan cuaca untuk Kabupaten Sumenep hari ini Senin 1 Juni 2026 akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep bersama observer Imelia. Ya, observer Imelia pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Senin 1 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 52 hingga 83%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam di wilayah darat dan mencapai 28 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau perkembangan informasi cuaca terkini untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas Anda hari ini. Pastikan Anda mengecek perakiraan cuaca sebelum berpergian. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini BMKG melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store, atau kunjungi situs resmi kami di www.sametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Tetap jaga kesehatan ya, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menjalani aktivitas dengan semangat. Luangkan waktu untuk sarapan, minum air putih yang cukup dan berpikir positif supaya energi tetap terjaga sepanjang hari.

Sumono pagi ini juga akan menghadirkan informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000.

Rp 17.000 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp 17.500 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu, protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp16.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah besar Rp70.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram, dan bawang putih Rp25.000 per kilogram. Kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp15.000 per kilogram, dan tomat merah Rp13.000 per kilogram. Sementara untuk wortel Rp14.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar kita, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Budaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara